0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Selamat hari Jumat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friday, I'm in love.
1: Wih, Jumat lagi aja, gak kerasa, cepet ya. Banget waktu berjalan ya.
2: Sabtu, Minggu, Senin lagi, hai.
1: Sabtu, Minggu, Senin, gak ada Om Awong nanti.
2: Sabar Dis, masih ada yang lain. Asik.
1: Gak ada.
0: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: ngirimnya pas malam Jumat ya. Lagi sunah Rasul ya, Jo.
1: Jadi Jo, jadi salah kirim materi.
0: Tapi enggak apa-apa daripada salah kirim santet.
1: Salah kirim. Ya jangan mitami, coy.
0: Hajar, Jo. Kita tungguin.
1: Ya, jadi kita sekarang masih kita nungguin WhatsApp-nya kamu kalau misalnya mau.
0: Ada Fari.
1: Mau request boleh. Mumpung masih di awal-awal, silakan kau pengen request lagu apa ya di WhatsApp aja di 081 22 47 74 917 ya. Ada Fahri, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jumat berkah, Om Awong, Budisya.
0: Terima kasih Fahri.
1: Mas Jojo, Mas Kemir, sama Fahri di luar Masjid Raya Cipaganti sambil baca koran. Wih, luar biasa loh. Hari gini udah jarang orang yang baca koran.
0: Di luar baca koran, di dalam baca Al-Quran dong Fahri.
1: Masya Allah, tabarakallah Fahri.
0: Sambil nungguin yang namanya mie ayam Cipaganti.
1: Iya,
0: jam
1: enak ya.
0: 8 itu masih beberes-beres, jam 9 udah mulai. On the road itu.
1: Oh.
0: Di sebelahnya iga bakar si jangkung.
1: Si jangkung.
0: Terus ada juga bakso Malang. Apa ya di situ?
1: Sop janda juga itu ada di situ.
0: Sop janda bakso Malang juga ada di situ. Enak banget.
1: Iya bakso itu masih ada bakso Malangnya di situ.
0: Masih ada.
1: Oh,
0: cuman
1: iya.
0: Malangnya Malang apa nih? Malang nasibmu atau Malang melintang? Kita enggak jelas.
1: Mending Malang percintaan.
0: Aduh. Kayak curhat Malang percintaan. Kenapa sih, Bu? Percintaannya Malang melulu ya?
1: Iya, kenapa ya, Om?
0: Belum. Sedih. Belum waktunya, Bu.
1: Iya, oke. Okay. Mau request lagunya. Aduh, batuk. Drive Mimpi Selamanya atau enggak Alter Bridge yang Open Your Eyes.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Kita udah siapin dari Fahri.
1: Siap Fahri, nanti kita puterin. Terus juga ada lagi Johan.
0: Itu cuma Johan kepijit kayaknya.
1: Pagi Bandung, Johan lagu Euis Kuburan. Tapi
0: ya, itu bawahnya ada voice note gitu, tapi kepijit kayaknya.
1: Kayaknya kepijit.
0: Siap,
1: Johan.
0: Euis Kuburan.
1: Euis Kuburan.
0: Letter to Euis. Nanti kita akan kasih spesial buat kalian yang udah request gitu.
1: Euis
0: kita
1: Kuburan
0: ngomongin apa ya hari ini ya? Ngomongin liburan aja kali.
1: Nanti nunggu Jojo enggak?
0: Ah, enggak apa-apa lah, yang lain enggak apa-apa. Ngomongin liburan aja dulu enggak apa-apa.
1: Oh, iya, okay.
0: Nanti ke materi yang lain boleh Jojo menyusul. Jadi gini teman Fox, liburan anak-anak sekolah itu sudah mulai mendekat.
1: Yeah.
0: Kayaknya udah mulai minggu depan atau mungkin dibagi rapat tuh tanggal 26 ya. Kebanyakan anak-anak SD itu 26 kemarin.
1: Anak aku 26.
0: Ya 26. Kemarin pas Awong ngajar di SDN 1842 Batu juga tanya sama gurunya, kapan Bu dibagi rapat 26?
1: Tapi ponakan aku hari ini.
0: Oh gitu. Anak aku udah kemarin.
1: Udah ya, tuh
0: udah,
1: kan.
0: Karena kelas 6. Beda-beda sekolah, beda-beda keputusan ya, beda-beda apa namanya? Beda-beda pembagian raportnya gitu.
1: Mm-mm.
0: Nah, ngomongin tentang masalah pembagian raport, otomatis libur telah tiba.
1: Betul.
0: Pada saat libur telah tiba, anak-anak minta liburan ke satu tempat, orang tuanya gitu harus mendukung atau tidak karena disesuaikan dengan budget.
1: Mm-mm.
0: Kalau tidak ada budget, tetap memaksain pergi atau tetap berusaha untuk menunda dulu sampai ada budget baru pergi.
1: Tundalah aku mah.
0: Kasihan anak-anaknya pas masuk orang lain udah liburan. Kalau ditanya sama gurunya, silakan untuk bercerita atau storytelling tentang liburan. Anak kamu gak liburan? Gimana?
1: Enggak apa-apa sih aku mah.
0: Ya anaknya malu gak?
1: Enggak, karena itu aku melatih untuk anak aku agar
0: gitu.
1: Tidak melihat orang lain seperti apa. Ya udah kamu.
0: Oh gitu, tapi kan yang namanya momennya kan gak terulang dua kali, Dis.
1: Enggak sih, karena kalau anak aku ya kebetulan gak pas liburan. Misalnya kayak kemarin tuh dia ke Jakarta nonton Disney on Ice. Dia tuh gak pas liburan, pas kemarin zaman itu. Jadi maksud aku banyak momen-momen yang tidak dilakukan tuh. Yang kan kalau orang-orang, wah liburan dimana? Kalau aku tuh enggak, Om. Kadang tuh kayak bisa di weekend, yuk tiba-tiba misalnya ya ke Cimaja misalnya gitu. Anak aku berangkat sama uaknya misalnya kayak gitu.
0: Lah kira-kira sama ente.
1: Enggak sama saya, Om.
0: Anak aku bersama uaknya, kira-kira anak aku pergi sama aku. Kan gitu.
1: Enggak, kan saya kerja, Pak. Saya kerja, Pak. Gimana?
0: Oh iya, Anda tulang punggung ya, saya lupa. Saya lupa nih, sumpah.
1: Saya gak ada waktu liburan buat anak saya, Pak.
0: Oke, jadi kalau dia tidak terlalu ya.
1: Tidak, jadi kalau aku orangnya bukan yang waktunya liburan, kita harus liburan.
0: Enggak, maksudnya anak yang
1: minta.
0: Nunggu
1: budget.
0: Anak yang minta, bukan kita yang maksain. Nanti kita liburan ya, Nak?
1: Enggak, dan anak aku alhamdulillah gitu. Enggak minta.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, tuh cowok-cowok kalau misalnya mau anak sambung tuh anaknya di situ enak tuh.
1: Enggak
0: banyak minta.
1: Enggak
0: banyak minta.

0: bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Selang 3 tahun sejak merilis album Mini Endlessly, band trio ini kembali bersatu menuliskan karya-karya baru menuju album ketiga mereka. Dikepalai dengan single Sampai Kapan, The Overtunes memulai perjalanan di era baru ini dengan sebuah pertanyaan dan teguran yang tegas buat diri mereka sendiri. Ini dia, The Overtunes dengan

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, Feel Good.
1: Ini lagu diminta sama Fahri yang ada Fahri di depan Masjid Cipaganti.
0: Iya, lagi baca koran katanya ya, lagi sambil dengerin radio, mantap banget.
1: Sama baca pikiran orang. Terima kasih Fahri, sehat juga buat semua teman Fox. Nah, kalau kita berbicara masalah liburan, ternyata ya, liburan juga sekarang terbentur bahwa bapaknya pasti seneng untuk melihat Piala Dunia yang tadi malam baru dimulai. Meksiko menang 2-0.
0: Meksiko
1: menang 2-0 dengan 3 kartu merah di pertandingan itu. Luar biasa. Tadinya mau kartu keluarga kan, keluarnya nggak bisa. Gitu ya, selamat untuk Meksiko. Nah, ngomongin tentang masalah liburan plus bola gitu Dis ya.
0: Ya.
1: Tim yang rela buat bapak-bapaknya atau ibu-ibunya atau kamu nih teman Fox begadang demi bola, lebih pilih nunggu hasilnya aja atau nonton di TV?
0: Oke.
1: Terus jagoin siapa tahun ini? Kalau di Sadiwinata misalnya tim rela nungguin timnya.
0: Dulu jujur ya Om, dulu tuh aku waktu kecil, aku tuh waktu memang kecil nonton Pildun. Karena dulu ayah mama aku suka sampai nobar, dulu tuh di BS pas finalnya ya.
1: Bukan Jedun ya.
0: Apa tuh?
1: Jennifer Dun.
0: Bukan ya.
1: Pildun, Piala Dunia ya.
0: Jadi kalau dulu memang sebola itu aku, sebenarnya Persib iya. Persib aku nonton ke stadion waktu kecil. Pildun juga iya. Okay. Nah, udah mulai agak dewasa, ya udah nikah lah. Jadi kayak udah aja nunggu hasil.
1: Nunggu hasil aku. Ya. Karena kan buat apa ya ngeliatin karena orang ngejar-ngejar 22 orang ngejar satu bola. Kan kalau sudah nikah mah udah punya bola sendiri di rumah kan.
0: Betul.
1: Iya kan, dua itu lagi bolanya.
0: Dua
1: kan
0: lagi. Tapi kan sekarang tidak ada bola yang aku mainkan.
1: Ya tapi kan ada guling. Ui. Gitu. Bola itu kan banyak bisa di. Lah, kemarin juga mainin bola kan waktu padel.
0: Oh iya, mainin iya juga, aku lupa.
1: Sekali-kali dong mandi bola ke sama Magali gitu. Jangan lupa kalau mandi bola enggak boleh bawa ini ya, bawa apa namanya, bawa anduk ya.
0: Iya. Naon ada garing.
1: Ya tapi kan namanya gue mandi bola.
0: Iya iya iya.
1: Gitu terus okay, berarti nunggu hasil.
0: Nunggu hasil kalau sekarang mah.
1: Apa namanya, jagoin siapa di Piala Dunia tahun ini?
0: Spanyol.
1: Spanyol. Perasaan enggak masuk Spanyol. Spanyol enggak masuk.
0: Apa enggak ada?
1: Spanyol enggak masuk. Spanyol
0: enggak masuk. Enggak, Jepang. Masuk,
1: oh, Jepang.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Kenapa senang Jepang?
0: Karena kan jangan
1: aku tahu tuh.
0: Allah.
1: Senang sama kakek Sugiono kan.
0: Tahu aja nih.
1: Sok. Jagoin siapa di Peru?

0: selanjutnya. Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak

0: masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: 91,7 FM.
4: Fox Radio Bandung.

0: Ini lagu dari Ekute ya. Simpan aja teh Ekute bukan sih?
1: Iya.
0: Dibawain sama Mutia Nadira.
1: Dulunya
0: Nadira.
1: Ekute betul.
0: Ekute. Selamat pagi buat teman Fox, buat Kang Ganang yang lagi dengerin mungkin.
1: Hai.

0: lagi di jalan, terima kasih.
1: Kang Ganang, selamat pagi.
0: Siapa lagi ya? Om Henry biasanya lagi dengerin juga kita pagi-pagi sebelum kita live TikTok. Terima
1: betul
0: kasih.
1: Terus juga Om Zikri.
0: Zikri, Robi, terima kasih. Ditunggu ya lakocanya ya.
1: Asik.
0: Tapi kira kalau berbicara ngomongin tentang masalah sesuatu yang bisa bikin kamu jadi bahagia, bisa yeah bikin kamu jadi senang dilihat orang banyak, jadi enggak pemalu gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau pemalu mah Tor ya?
1: Hah?
0: Tor pemalu.
1: Kenapa Tor pemalu?
0: Kan bawa...
1: Oh iya, palu maksudnya. Ha.
0: Sangat-sangat minyak tanamila tanamu klasik ini memelihara kesehatan kulit, menyamarkan uh-huh noda hitam, bopeng bekas jerawat. Bopeng mang gini nih, bopeng mana nih?
1: Itu
0: apa?
1: Boneng.
0: Ya, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Betul.
0: Ngomongin Pildun yuk.
1: Piala Dunia kan sudah mulai ya, resmi dibuka
0: tadi,
1: dengan
0: tadi malam ya?
1: Ya, dengan pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan ya.
0: 2-0 menang Meksiko.
1: Nah, ini kan bakal jadi edisi besar sepanjang sejarah FIFA nih.
0: Betul.
1: Dengan format baru berisi 48 negara dan 104 pertandingan loh. Nah, besarnya skala turnamen ini ngebikin nilai bisnis sponsor ikut melonjak. FIFA bahkan menyebut seluruh paket sponsorship Global Piala Dunia 2026 ini udah sold out.
0: Oh my god. Jadi deretan sponsor yang masuk pun berasal dari berbagai sektor ya, seperti kacang Garuda. Mulai dari aparel, olahraga, makanan, minuman, maskapai, teknologi sampai perbankan global. Jadi FIFA itu diperkirakan meraup pendapatan sehingga 13 miliar US dollar atau sekitar 211 triliun dari Piala Dunia 2026. Dengan sponsorship jadi salah satu sumber pemasukan terbesar selain hak siar dan penjualan tiket.
1: Keren. Dan tentunya Piala Dunia 2026 ini yang berlangsungnya dari 19 Juni sampai 11 Juni sampai 19 Juli ya. 2026 gak cuma menghadirkan lebih banyak tim peserta, tapi juga membawa berbagai perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya, di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: 11 Juni sampai 19 Juli berarti ini saingannya PRJ ya?
1: Oh iya, PRJ juga udah
0: Jakarta
1: mulai.
0: Jakarta sudah mulai lagi kemarin.
1: Iya,
0: dimulai
1: iya,
0: berarti
1: iya
0: barengan tuh. Selain itu, FIFA juga menyiapkan total hadiah fantastis bombastis yang menjadikannya Piala Dunia ini sebagai nilai hadiah terbesar sepanjang masa dengan total sekitar 871 juta US dollar atau sekitar 15,7 triliun. Sementara itu, tim yang berhasil jadi juara diperkirakan akan membawa pulang sekitar hadiahnya adalah 53,5 juta US dollar atau sekitar 1 triliun. Atau sedikit lebih kecil dari anggaran satu hari produksi MBG.
1: Satu hari
0: baru
1: loh.
0: Baru ngomong tuh.
1: Satu hari loh.
0: Satu hari loh, satu iya triliun di Indonesia. Ini mah untuk jangka panjang dari si
1: menang kan dapat segini.
0: Iya.
1: Ya udah aja sok buka SPPG, sok lah pemain bolanya.
0: Ah, tapi bener ngomong MBG boleh enggak?
1: Apa, Om? Kenapa?
0: Kasian anak-anak zaman sekarang.
1: Kenapa emang?
0: Iya. Enggak enak banget makanannya.
1: Udah nyobain ya kemarin, Anda sebagai guru nyobain.
0: Gak enak, sumpah. Dari situ sakit perut pula.

0: News. Fox News.
1: Pemerintah berencana menata ulang pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG setelah ditemukan jumlah dapur MBG yang melebihi target awal. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan target pembangunan dapur MBG sebanyak 21 ribu titik, namun pada saat ini jumlahnya mencapai 28 ribu titik. Menurut Julhas, penambahan lebih dari 6 ribu dapur tersebut berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran. Pasalnya setiap dapur MBG menerima insentif operasional sebesar 6 juta rupiah per hari, sehingga pengeluaran pemerintah meningkat cukup signifikan.
2: Selain itu, pembengkakan jumlah dapur MBG juga terjadi di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari target awal sekitar 2.000 titik, jumlahnya kini tercatat lebih dari 8.000 titik, sehingga pemerintah menilai perlu dilakukan evaluasi dan penataan ulang. Badan Gizi Nasional bersama kementerian terkait menargetkan proses penataan selesai dalam waktu 1 bulan. Pemerintah juga memastikan program makan bergizi gratis yang sudah berjalan tetap berlangsung dan tidak mengganggu pelayanan kepada para penerima manfaat.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Siapa tuh? Siapa ini?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Perhatian-perhatian, pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Di jam 8.09 Baskom Pagi Bandung seperti biasa Baskomentar. Terus juga ada tata rucingan di Fox Taci Fox.
1: Oke, kamu punya tata rucingan apa? Silahkan kamu kirimin ke sini, nanti kita akan main tata rucingan ya. Dan nanti kita akan bahas tentang kesehatan. Jangan kemana-mana, tetap di Pagi Bandung.
2: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi

0: Fox Radio Bandung Feel Good.
1: Selamat pagi buat Mas Bams, Tigatsu, Bams,
0: Kebambam,
1: Preman, Preman. Oweyo, Bams, Kebambam, Petropolitan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagi Bandung, Mama Wong, Tedisa, Bung Jojo, doanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Ya Allah, doa yang sama buat Kang Bembeng.
1: Semoga dilancarin menjemput rezekinya. Amin. Requestnya Ricky Martin yang Living La Vida Loca, mentang-mentang ini ya.
0: Feel Good. Oke, oke.
1: Terus sami-sami. Terus ada lagi siapa nih? List dari Julia teman Fox seperti biasa pasti mintanya Angie Carvalho yang remuk.
0: Coba kita cek dulu ya.
1: Alright.
0: Ada Julia bener. Julia selamat pagi Kak, mau request remuk Angie Carvalho dari Julia di Jakarta. Salamnya buat kakak penyiarnya di Syam Awong. Terus juga di Angie seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes of the day. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menulis kisah yang lebih baik.
1: Keren. Terima kasih. Tapi yang paling penting sih, meskipun quote of the day-nya menyentuh hati gitu, jangan sampai lupa. Kita mau ngingetin ultimate sabun kaliku-kaliku dengan scrub halusnya, membersihkan dan juga menyegarkan badan, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
0: Jadi jangan lupa untuk dipakai terus untuk kamu yang pengen kulitnya lebih segar dan lebih sehat lagi ya.
1: Oke, masuk di baskom.
0: Yuk.
1: Ini nih yang kemarin dikirim ya, di bawahnya
0: di Jojo. Ya.
1: Ya di pagi Bandung kan. Mm-mm. Yang dikirim di bawahnya timun itu kan.
0: Betul.
1: Oke, jadi dari Andra Rizal. Jadi ada
0: nenek-nenek
1: dicek dulu
0: tensi,
1: terus kemudian udah beres tensi dicek joget-joget.
0: Jadi ini kayaknya di tempat apa ya ini
1: kayak
0: teh?
1: Kayak ini dis kayak apa sih maksudnya?
0: Di acara di acara gitu mungkin ada kayak tensi gratis gitu ya.
1: Dia ikutan tuh.
0: Dan awalnya si nenek-nenek itu kayak yang kerung-kerung pasti cek tensi teh kayak
1: yang lemes.
0: Kayak lemes gitu kan?
1: Setelah tensi
0: aya jok hiburan si nenek ieu euy sendiri goyang-goyang.
1: Dan akhirnya para netizen memberikan komentar luar biasa, cek tensi dulu sebelum unjuk bakat. Oke.
0: Mending happy gini Bu daripada bolak-balik rumah sakit. Bener.
1: Setelah tahu tensinya normal langsung los.
0: Darah tinggi tidak lagi tinggi. Ya.
1: KDM Jawa Barat juga tuh kasih itu, kasih apa namanya? Kasih api. Suka banget sama Mbamba yang aktif gini apalagi cerewet katanya bilang.
0: Mbamba, aduh. Terus ada juga lagi covernya aja nenek-nenek. Jiwanya masih anak remaja.
1: Itu. Ini curiga dari awal lihat alisnya nih kata emang kenapa alisnya?
0: Alisnya tebal banget. Oh, udah gitu hitam banget. POV setelah tahu kolesterol aman langsung joget sudah.
1: Reaksi obatnya bagus itu katanya.
0: Terus mana lagi ya bentar.
1: Terus terkiat senetong ditatahan wae ah alah gadahan kia gusti.
0: Joget kicau-kicau dong Bu sudah. Ini banyak yang bilang di tensi darahnya lagi tinggi cina. Asikin Bu, pengen ikutan join. Terus mana lagi ya? Mana lagi yang lucu? Bentar-bentar. Ini ada yang lucu nih.
1: Ada nih.
0: Please atuh euy pangnewakeun eta Nini Abi ngencar.

cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: ini dia saatnya buat kita bermain yang namanya adalah Taci Fox, Tata Rucingan di Fox Radio. Sudah siap dong Tata Rucingannya teman Fox? Langsung kita akan mulai dari aku dulu ya.
1: Jadi kalau Tata Rucingan, kalau tebak-tebakan, teman Fox boleh kasih pertanyaannya apa dan langsung jawabannya.
0: Jawabannya langsung kirimin, boleh di WhatsApp langsung ya.
1: Boleh.
0: Gunung apa yang suka berterima kasih?
1: Gunung ini. Aduh, udah pernah denger tuh.
0: Pernah ya.
1: Gunung Slamet.
0: Bukan, berterima kasih nih mah.
1: Terima kasih. Gunung Semeru.
0: Bukan.
1: Gunung apa?
0: Gunung yang suka berterima kasih adalah Thank You Ban Perahu.
1: Oh, Tangkuban,
0: bener. Thank You Ban Perahu.
1: Okay. Alat dapur. Alat dapur yang suka binatang.
0: Hah? Alat dapur yang suka sama binatang. Pisau? Alat dapur?
1: Ya, alat dapur yang suka binatang aja.
0: Katel?
1: Salah.
0: Kompor?
1: Salah.
0: Alat dapur? Aduh.
1: Alat dapur suka binatang?
0: Apa?
1: Panci.
0: Panci?
1: Panci petualang.
0: Panci bocah petualang. Oke, aku ya.
1: Lagi-lagi, ini belum ada nih.
0: Belum ada WhatsApp.
1: Lagi pada ini kali ya. Lagi pada santai, lagi pada abis nonton Piala Dunia. Atau mungkin jam sekarang Piala Dunia udah mulai, masih digelar nih.
0: Iya, iya.
1: Nah, jadi ke pagi kan, tadi malam terus pagi.
0: Pagi ya.
1: Lanjut kali.
0: Oke, aku ya.
1: Ya.
0: Pedang apa yang gerakannya sangat lincah?
1: Pedangdut.
0: Iya. Gampang ya, ya ampun.
1: Ini mah gampang banget. Pemain bola yang beratnya 3 kg.
0: Hah?
1: Pemain bola yang beratnya 3 kg. Karena ini kan, sering berulang-ulang. Kita tanyakan, gampang, simpel.
0: Melon ya, pasti ada gas melonnya ya. Tapi apa ya, kan aku gak hafal pemain bola.
1: Pemain bola yang beratnya 3 kg, tahu?
0: Oh, aku tahu.
1: Siapa?
0: Bambang Tabunggas. Yeah! Bambang Tabunggas.
1: Bambang Tabunggas.
0: Lanjut. Aku ya. Bentar.
1: Ayo.
0: Bentar.
1: Ini aja deh, kesenian apa yang selalu dilakukan oleh nasabah bank?
0: Hah?
1: Kesenian apa yang selalu dilakukan oleh nasabah bank?
0: Kesenian apa? Menari? Menari tunai?
1: Kurang tepat.
0: Kesenian.
1: Iya.
0: Kuda lumping?
1: Kurang tepat. Itu salah banget.
0: Debus?
1: Tapi itu udah bener tadi.
0: Menari ya?
1: Kesenian yang selalu dilakukan oleh nasabah bank? Gak usah pakai me.
0: Apa?
1: Tari tunai.
0: Oh iya. Tari tunai. Kenapa matahari tenggelam? Gampang.
1: Karena gak bisa berenang.
0: Mudah ya teman.
1: Mudah banget ya. Warna apa yang paling gak peduli?
0: Aku tahu.
1: Apa?
0: Biru donker. Donker.
1: Lanjut.
0: Biru donker sudah. Apalagi ya? Bentar. Sok tebak-tebak ada enggak kamu kirimin tuh ke sini?
1: Sok.
0: Tebak-tebakannya ya.
1: Kalau misalnya kijang sama kuda tabrakan yang mati siapa?
0: Hah? Kijang sama kuda
1: tabrakan.
0: Yang mati siapa? Kuda.
1: Salah.
0: Karena kijang mau mobil.
1: Salah.
0: Ini gak bisa mati.
1: Kuda sama kijang tabrakan yang mati siapa?
0: Siapa?
1: Supirnya.
0: Tika pikiran. Aduh.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Penyebab kaki kanan sakit dari paha ke bawah ini perlu dikenali karena keluhan ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup. Rasa sakit yang muncul bisa berupa nyeri tumpul pegal seperti tertarik sampai sensasi terbakar yang menjalar dari paha ke betis atau telapak kaki.
2: Kaki kanan yang terasa sakit pada paha sampai ke bawah ini seringkali bikin aktivitas sederhana seperti berjalan, naik tangga atau berdiri dalam waktu lama, jadi nggak nyaman. Keluhan ini juga bisa muncul secara tiba-tiba maupun berkembang perlahan dengan tingkat nyeri yang berbeda pada setiap orang ya.
1: Nah, selain itu, untuk meringankan sakit pastinya di bagian kaki, balur juga area kaki dan pijat dengan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur, karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping.
2: Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan ataupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur di seluruh sangat-sangat Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, dan juga K24 sama di Fox Radio Network ya. Di Bandung boleh ke sini, ke Abadi Raya ya. Yeah. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut boleh klik www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life. Persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur, singa dalawan.

0: Balur. Jadi Ultimate sangat-sangat minyak balur teh di damelna tina 140 bahan herbal. Gitu Kang.
1: Seueur pisan atuhnya. Teras ari Ultimate sangat-sangat minyak balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
0: Tiasa pisan atuh, Ultimate sangat-sangat minyak balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, penyawat, degeneratif lainna.
1: Wah, eta mah cocok pisan atuh Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser kedah ka mana Neng?
0: Harga Ultimate sangat-sangat minyak balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Fox News.
1: Sudah ada pengelola baru, kapan Bandung Zoo dibuka lagi? Dari detik.com, pengelolaan kebun binatang Bandung kini diambil oleh Faunalan, namun operasional kebun binatang tersebut belum dapat diberjalan karena masih menunggu proses perizinan dari Kementerian Kehutanan serta persetujuan AMDAL dari pemerintah Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan selama proses perizinan berlangsung, pemerintah akan mengkaji berbagai kemungkinan termasuk apakah kebun binatang tetap ditutup atau dapat dibuka kembali secara bertahap.
2: Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pendataan terhadap sejumlah satwa yang masih berstatus titipan dari lembaga konservasi lain. Proses audit satwa tersebut akan dibantu oleh Kementerian Kehutanan. Farhan menambahkan pembahasan terkait pengelolaan dan operasional Bandung Zoo akan dilakukan secara intensif dalam 2 hari ke depan. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan menjadi dasar penentuan kapan kebun binatang Bandung dapat kembali beroperasi.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Sore itu langit mulai jingga, tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
4: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
3: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
5: Fox Radio peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan. Baby,

0: You dari Cherry Bell ini diputar di mobil lagi nyanyi-nyanyi, ingat sama siapa?
1: Ya ingat sama
0: personilnya, personilnya Cherry Bell. Ayo siapa?
1: Yang lagi viral lah sekarang.
0: Kan banyak Cherry Bell tuh.
1: Yang katanya bayar gogoknya lebih mahal dibanding gaji kita.
0: Supir.
1: Gogok tuh 9 juta, Om Awong. Itu UMK-nya Bandung aja ke 9 juta.
0: 9 juta mah supir.
1: 9,5 gogok.
0: Gogok aja.
1: Gogok aja 9,5
0: supir gogok,
1: 9 juta.
0: Supir 9 juta kan?
1: Supir 9 juta.
0: Pak Suroso ya namanya ya?
1: Pak Suroso mana ya?
0: 9 juta apa 90 juta? 9 juta.
1: 9 juta, juta. Om, enggak mungkin 90 juta mah.
0: Ya Cherry Bell.
1: Tuh. Driver anak 9 juta.
0: 9 juta. Namanya siapa? Suroso.
1: Pak Suroso. Ah. Dogi 9,5 juta.
0: Dogi.
1: Om, Dogi buat Dogi.
0: Tapi kalau itu ART-ART asistennya lumayan lah di bawah.
1: Gaji emailnya 2,7.
0: 2,7. Gede email sama kita ya. Gede email sama kita ya.
1: Ma, email deh. Kamu mau keluar.
0: Kita dulu itu ada tiga kan Dis, Imelda siapa lagi Dis?
1: Imelda Tiara 3,5 tuh Tiara.
0: Kayaknya Tiara asis asprinya kali.
1: Ina tuh Ina yang paling gede. Ina 4,75.
0: Ina ya.
1: Iya, ngelamar aja nih di Sarwen.
0: Coba aku kan banyak ini ya, banyak perusahaan ya.
1: Apa?
0: Aku CEO kan ya.
1: Iya.
0: Cobalah cek sendiri CEO mana. Enggak usah aku kasih tahu. Kan si
1: itunya
0: siapa
1: kan.
0: Siapa namanya? Giorgio.
1: Iya, siapa sih namanya Gio? Ya itu dah, ya, pokoknya si Giorgio itu. Gio, okay. Cek aja.
0: Tapi
1: aku sih ya, mana.
0: Kasep ya. Tapi setelah dirunut-runut, ternyata setelah dicindo.
1: Iya. Iya,
0: setelah dirunut-runut si Gio ini pernah hadir di
1: acaranya Ruben,
0: sama Brownie sama Evan Gunawan kan. Nah. Dia jadi bintang tamunya kan. Terus Rubennya di tengah. Itu kayaknya belum deket sama Sarwen ya.
1: Kayaknya belum,
0: belum
1: deh.
0: Masih
1: itu
0: lama, masih jauh perjalanan ya. Oke, okay, mudah-mudahan ya kalau misalnya apa ya namanya rumah tangga gitu ya. Kalau ada kesel ya gak usah berisik keluar lah.
1: Betul.
0: Jujur Li ya, kalau kalau saya ngelihatnya, saya sebagai orang awam gitu, ini gak nyalahin dari pihak wanita atau laki-lakinya, cuman kalau gue pribadi kayaknya respect sama pihak laki-lakinya deh, karena dia nggak komen gitu, maksudnya yang nggak berkoar-koar. Dia berkoar karena memang tidak tahan dengan omongan dari warung sebelah gitu aja.
1: Kalau aku mah nitip pesan sebagai kan yang kami juga dan Bapak Awong juga berpisah juga ya.
0: Iya ya.
1: Masing-masing ya kita
0: betul,
1: juga
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Aku mah kadang suka sebelnya gini Om, sama yang mau itu pihak ibu ataupun bapaknya ya, yang ngelarang ketemu sama anaknya.
0: Oh, si
1: kan dilarang katanya Ruben
0: itu. RU juga sama.
1: Iya, dilarang. Kenapa Ruben dilarang? Also. Karena katanya berapa bulan tidak ngasih nafkah.
0: Ruben.
1: Tapi kata RU, versinya RO.
0: Kalau RU beda.
1: RU beda ya. Kalau RO bilang kenapa enggak dikasih nafkah? Ya juga ada alasannya katanya. Karena ini nafkahnya mana? Si ROT minta ininya, minta apa? Minta kayak catatannya gitu loh. Ini gua ya, gua ngasih kelus gini mana? Karena takutnya dipakai ya, yang lain. Oh, iya, ya masuk akal. Masuk akal iya, sebenarnya. Iya. Terus kenapa lu jadi ibu ketika misalnya si suami
0: gibah jadi gibah.
1: Ya ini seru-seru ya kalau gibah. Gitu pokoknya tetep lah kalau masalah anak Om, masalahnya ya, aku susah. Gitu sih. Mau itu
0: bareng-bareng aja lah, udah transparansi, udah itu aja.
1: Bener, mau misalnya anaknya ya punten-punten ya, misalnya bapaknya gimana-gimana, itu tetap bapaknya. Termasuk pun begitu pun ibu, mau ibunya gimana-gimana pun tetap ibunya.
0: Gua yang berpikirnya begini, kenapa sih orang lain di sekitaran mereka, di luar hubungannya mereka berdua begitu, mau ikut-ikutan lah. Jadi siapapun itu, mau jadi asisten aspri itu, tiba-tiba yang mempengaruhi suasana, mau jadi adiknya, ngapain, udah biarin aja.
1: Bener.
0: Lu punya hidup sendiri bro.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Jadi kapan tuh?
0: Aku mah daripada mikirin hal-hal begitu, mending aku jadi playboy aja. Selamat berweekend Ria teman-teman.
1: Selamat ketemu lagi hari Senin. Aku sudah ada sendiri. Mau kemana sih?
0: Kenapa?
1: Mau kemana?
0: Yogyakarta.
1: Ngapain?
0: Kenapa?
1: Ngapain?
0: Mau ngelamar sultan.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Gimana kabarnya hari ini teman Fox? Tadi udah bareng Kadisha, barengan Om Awang ya. Sekarang lanjut sama Ijan Mandagi sampai jam 11 nanti. Wah, suasana cerah, hati cerah. Tapi yang gak cerah tuh dompet ya, kayaknya. Tapi gak harus ngeluh. Nikmatin aja hari ini. Oke, deal dong.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuota.

Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Selamat pagi, hai kamu teman Fox yang baru gabung, selamat gabung yang udah nungguin dari tadi, thank you loh ya. Kamu boleh langsung aja nge-request di 08122474917. Requestan bahasa Indonesia, lagu-lagu yang pastinya kamu request di Selecta Indonesia, oke? Eh, ngomong-ngomong, kamu suka manjain diri kamu sendiri gak sih teman Fox? Kadang kan kamu suka merhatiin orang, tapi kamu tuh gak suka manjain diri kamu sendiri. Kadang muka kusam, kadang mau jalan-jalan tuh terlihat tidak fresh gitu. Gampang, ijen menagi aja, cowok-cowok nih, tiap malam gitu. Suka maskeran, yes, gak apa-apa. Maskerannya pakai yang namanya face mask. Jadi sangat-sangat, karena ini tuh bakal mengangkat sel mati, menutrisi kulit, dan bisa bikin cerah wajah. Jadi udah gak ada alasan lagi, apapun yang kamu lakuin, bikin cerah wajah kamu, pakai face masknya, sangat-sangat ya. Dan yang pastinya juga, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Kamu lihat aja, cari sangat-sangat face mask, pakai tuh seharian, malam pakai, besoknya kamu sudah terlihat cerah bagaikan matahari pagi. Ya ngaruh loh, kepedenya kamu sama ke orang lain lihat kamu tuh, iya kan, juara langsung. Bagaimana?

0: Pendidikannya Ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Penonjol Feel Good Station, Ijen Madi lagi di Selekit Indonesia, teman Fox. Piala Dunia aja baru udah mulai ya. Ijen gak tahu ketinggalan berita atau emang gak update ya. Ternyata udah dibuka, men. Yes. Nanti malam atau udah belum ya? Udah belum sih?
1: Tadi malam.
0: Tadi malam? Oh, tadi malam. Yes. Dimana? Dari situs resmi FIFA, harga tiket fase grup dijual mulai dari $100 Amerika Serikat atau 1,8 juta per orang. Namun untuk laga final yang digelar pada 19 Juli di MetLife Stadium New Jersey, harga tiket kategori tertinggi mencapai $10,990, $186 juta. Mana nonton beli mobil ya. Sementara paket hospitality-nya dijual hingga $73,200 Amerika Serikat, 1,3 M, gila ya. Dan yang bikin ramai, teman Fox, harga tersebut sebenarnya terus berubah karena FIFA menerapkan sistem dynamic pricing. Jadi lewat sistem ini harga tiket dapat naik atau turun mengikuti tingkat permintaan dan ketersediaan kursi. Dan saat penjualan pertama dibuka, tiket final kategori tertinggi masih berada di kisaran $6,370 Amerika Serikat, dan angka itu kemudian naik menjadi $8,680 dan akhirnya menyentuh $10,990. Yes. Gila ya. Kalau misalnya ngelihat gimana gitu perjuangan para penonton, belum dia beli tiketnya untuk berangkat nonton negara-negara favorit DOI, negara-negara asal DOI. Wah, ya itu worth it aja buat yang mampu ya. Tapi kita dukung aja, biarpun Indonesia belum lolos untuk Piala Dunia kali ini, semoga jalan terang sepak bola Indonesia bisa kembali berlaga di Piala Dunia ya. Itu udah lama-lama banget, dan semoga aja Piala Dunia. Jangan, besok mau berangkat ya ke Ciamis, ada MC.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: 91,7 FM.
3: Fox Radio Bandung.

0: Fox News.
1: Sejumlah wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mengalami pemadaman listrik dalam beberapa hari terakhir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan gangguan tersebut disebabkan masalah teknis pada pembangkit dan sistem kelistrikan, bukan karena kelangkaan batu bara. PT PLN Persero menyatakan sistem kelistrikan Jawa tetap terkendali dan tidak terjadi pemadaman listrik skala luas. Dan PLN juga memastikan perbaikan serta penguatan jaringan terus dilakukan untuk menjaga pasokan listrik.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Sore itu, langit mulai jingga, tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Sebelum 04, yes. Aduh, perut udah mulai kerebak-kerebak. Doain ya Ijan lancar, soalnya Ijan udah mulai intermittent lagi. 18.6 ya. 18.6 itu 18 puasa, 6 jam makan. Itu juga masih ada curi-curinya. Gak apa-apa. Adaptasi, kalau kamu mau melakukan sesuatu, harus adaptasi dulu. Bener kan ya?
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

0: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

92.8 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga. Teman Fox, sekarang Jan bakal sapa-sapa yang udah masuk ke WhatsApp-nya Fox Radio Bandung ya. Thank you. Wait, yes. Ada banyak nih. Ada juga ini ada mau request sama Brandy Lerner, Kak Selin. Terus seperti biasa juga Kak Caca juga. Kenris, request dari Kaladila, Fari pengen lagunya Noah Kupu-kupu Malam udah jangan puterin ya. Kang Ari Didu pengen close head katanya, salam buat penyiar pendengar Fox, semoga sehat dan lancar selalu rezekinya, amin pisan kalau itu mah ya. Terus nextnya ada Tenani, ay, apa kabar juga Tenani, pagi Kak Ijan dan di Cicam Sakura dari Rosa udah jangan puterin. Salam untuk Karos, Apuy, Chandra, dan semua teman Fox lagi dengerin Selekta Indonesia. Keren nih kalau Tenani tuh requestannya rubah-rubah, jadi bervariasi ya, luar biasa. Spesial untuk Kaijan, semoga di Jumat berkah ini selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Terima kasih. Dibacakan dan diplay lagunya. Oke. Ini ada Kak Pupung, pengen lagunya Kotak yang sendiri, udah diputerin. Kak Johan di Tasik, NTRL ya. Sorry. Kang Kemot, pengen lagunya Loket Rockers katanya, yang bersama Taklukan Dunia. Salam buat Kak Ijan, Chandra Regat, Om Rudi, MS Permana, Rio Setiawan. Semoga kita di semua selalu diberi kesehatan. Terima kasih kau udah dibacain dan diputer lagunya. Iya dong, pastinya. Masih ada waktu sekitar setengah jam lagi. Masih jangan tunggu requestannya teman Fox. Ingat, bahasa Indonesia ya.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing ada lawan. Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-Sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-Sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu. Selekta Indonesia.

0: bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
1: Setelah berhasil jadi pemenang di ajang Indonesian Idol Season 14, Selena Grace resmi memasuki industri musik Indonesia lewat lagu kemenangan bertajuk Sumpah Mati. Melalui lirik yang lugas dan emosional, Selena berhasil menyampaikan rasa frustasi seseorang yang terus kembali jatuh kepada ia yang gak berhenti menyakitinya. Bukan tentang berharap sang kekasih berubah, lagu ini justru jadi bentuk penyadaran diri atas hubungan yang dijalani. Ini dia, Selena Grace x Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

0: Nyeri yang menjalar dari perut sampai ke pinggang belakang seringkali merupakan pertanda adanya masalah pada organ internal atau syaraf yang terletak di area tersebut. Dan kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Dan penting untuk tidak mengabaikan nyeri jenis ini ya, terutama kalau disertai gejala lain yang mengkhawatirkan teman Fox. Nyeri perut yang menjalar hingga ke pinggang belakang adalah sensasi yang gak nyaman, yang berpusat di area perut dan terasa menyebar atau memancar hingga ke punggung bagian bawah. Kondisi ini bisa bervariasi intensitasnya, dari ringan sampai parah, dan bisa muncul secara tiba-tiba atau berkembang secara bertahap. Dan nyeri ini bisa jadi indikator adanya masalah kesehatan yang perlu perhatian medis. Dan untuk meredakan nyeri perut hingga ke pinggang, kamu bisa balur area perut dan punggung dengan sangat-sangat minyak balur klasik. Karena sangat-sangat minyak balur klasik dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, dan sangat-sangat minyak balur klasik cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dan dapatkan sangat-sangat minyak balur klasik di Sangasian Apotek Kimia Farma Century K24 juga di Fox Radio Network. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Info lebih lanjut, www.foxradio.com.
1: Good Life Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-sangat Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Fox News.
1: Penyanyi asal Kolombia Shakira dan musisi Afrobeats asal Nigeria Burna Boy memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion Azteca Mexico City Kamis waktu setempat melalui penampilan energik yang menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dalam tayangan upacara pembukaan yang disiarkan ke berbagai negara, Shakira tampil mencolok mengenakan busana kuning terang yang dipadukan dengan rok putih. Ia muncul di tengah lapangan bersama puluhan penari mengenakan kostum bernuansa putih dan kuning, sementara sebuah replika trofi Piala Dunia berukuran raksasa berdiri megah di pusat arena. Dilansir dari antaranews.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Wilayah Jepang tuh emang negara yang sangat luar biasa. Selain dia disiplin, banyak banget hal-hal yang mendobrak kemajuan teknologi. Salah satunya ini luar biasa, di mana Jepang berhasil memproduksi es krim komersial. Es krim komersial itu es krim yang bisa kita makan, tapi kan cairnya cepat ya. Mereka berhasil menciptakan es krim komersial yang tidak meleleh dalam waktu lama, meskipun ditaruh di bawah suhu ruangan hangat. Gila ya.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-sanga Hospitality.
3: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
4: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
5: Kalau kamu sering melihat orang yang secara akademis biasa saja, tapi karirnya melesat jadi manajer, itu bukan karena dia pakai orang dalam, tapi karena dia punya value berupa kontrol emosi yang kuat dibanding kamu yang gampang baper. Banyak orang mengira kecerdasan otak adalah segalanya untuk naik jabatan. Beda banget loh antara orang yang pintar akademis tapi sering meledak-ledak dengan orang yang tenang saat menghadapi masalah. Tapi tahu nggak, di balik tekanan dunia kerja yang tinggi, sebenarnya perusahaan lebih butuh pemimpin yang bisa menjaga ritme kerja tim tetap kondusif. Pintar saja tidak akan cukup kalau kamu masih mencampur adukan urusan profesional dengan perasaan personal. Daripada kamu capek mikirin kenapa karirmu stuck padahal otakmu encer, mending sekarang kamu fokus melatih ketenangan dalam respons keadaan. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang belajar mengendalikan ego, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Jadi pemimpin hebat itu tentang kematangan emosi. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
3: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Neng, tos saminggon ieu teh salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok araos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana, Neng?
1: Harga Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto Babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Gak cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an. There's only you in my life. 90-an. Hingga 2000-an.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Podcast Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Di Indonesia, beredar anggapan mengenai mandi malam menyebabkan rematik. Padahal mandi malam gak cuma menyegarkan, melainkan juga bisa menghilangkan lelah setelah beraktivitas seharian, menjaga kebersihan tubuh, bahkan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Tapi jangan terlalu malam ya, kalau bisa sih pakai air hangat. Dan jangan lupa setelah mandi, dibalur juga badan kamu dengan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga, biar tidur kamu makin nyenyak. Besok bangun makin semangat buat olahraga pagi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: LA is a great big freeway.
3: The truth is, unlike you, I never expected the Thunderbolt. I always just hoped that I'd meet some nice, friendly girl. Like the look of her. Hope the look of me didn't make her physically sick. Then pop the question and settle down and be happy. Worked for my parents. Well, apart from the divorce and all that.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas nomor 88 Kabupaten Gianyar Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.
2: Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: denger doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
4: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
5: Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi pasangan masih bilang, kamu gak sayang aku? Ini masalah salah frekuensi. Kamu bicara bahasa Inggris, pasangan bicara bahasa Jepang. Kamu menunjukkan cinta dengan bekerja keras mencari uang, act of service, tapi pasangan kamu merasa dicintai lewat kata-kata pujian, words of affirmation. Pelajari 5 bahasa kasih. Kata-kata, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik. Tanya pasangan kamu, kapan kamu merasa paling aku sayangi? Jangan mencintai pasangan dengan cara yang kamu sukai, tapi cintailah dia dengan cara yang dia mengerti. Cinta yang tulus bisa salah alamat jika dikirimkan lewat bahasa yang tidak dipahami.
4: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
3: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Gak cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an. Kita puterin buat kamu.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
2: Ya elah,
3: cuman bentar doang kali.
1: Nah loh, token abis kan?
4: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
1: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
4: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga. Sing ada lawan.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung siapkan infrastruktur pengolahan sampah. Ground checking validasi warga DTSN. Target swasembada tercapai, Indonesia siap ekspor beras. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung sedang menyiapkan berbagai kebutuhan infrastruktur untuk mendukung operasional mesin pengelolaan sampah bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Programnya direncanakan menjangkau seluruh kelurahan di Kota Bandung dengan skema satu kelurahan mendapatkan satu unit mesin pengolah sampah. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan infrastruktur yang disiapkan mulai dari lahan seluas 100 meter persegi di setiap kelurahan hingga bangunan tertutup agar tidak memicu masalah lingkungan baru, termasuk kesiapan warga di 151 kelurahan yang akan menerima bantuan mesin pengolah sampah tersebut. Farhan menegaskan pengadaan mesin sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan pemerintah Kota Bandung bertanggung jawab menyediakan lahan, bangunan pendukung, utilitas, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.
1: Kita harus menyiapkan dulu lahan, kita butuh 100 meter lahan, mesti ada penutupnya, dan mesti disiapkan warganya. Karena ketika sampah itu datang, itu tidak boleh menimbulkan gangguan lingkungan, itu nggak mudah sama sekali. Jadi sebelum mesin itu turun, kita siapkan dulu infrastruktur. Nah sekarang sedang berjalan penyiapan infrastruktur di 151 kelurahan, satu kelurahan, satu RDF kalau nggak salah. Pengadaan mesinnya 100% Pemprov, tapi infrastrukturnya oleh pemerintah.
0: Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa, membenarkan adanya pemeriksaan lapangan atau ground checking yang sedang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dalam upaya melacak akurasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Para petugas diturunkan untuk memastikan data warga yang dicoret sesuai dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Dinas Sosial Kota Bandung mencatat jumlah warga yang dicoret 2 bulan lalu di Kota Bandung mencapai 71 ribu jiwa. Status mereka dinonaktifkan setelah terlempar dari desil 1 hingga 5, sehingga tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dan kehilangan hak penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK BPJS Kesehatan. Yorisa mengatakan pelaksanaan ground checking sudah hampir 90% dan diharapkan dalam satu pekan ke depan sudah final mendata 71 ribu jiwa yang sebelumnya dicoret dari desil 1 hingga 5.
2: Jumlah yang dicoret di Bandung kurang lebih ada 71 ribu jiwa yang dinonaktifkan, yang terlempar dari desil 1 sampai 5 ke 6 sampai 10. Yang utamanya kan jadi mereka akan kehilangan bansosnya dan kehilangan hak PBIJK. Nah dulu arahan dari pusat tidak boleh ada rumah sakit menolak dan lain-lain, kita terus berkoordinasi dan dilakukanlah ground checking itu untuk memastikan benar enggak itu teh terlempar gitu. Jangan-jangan mereka teh sebenarnya masih masuk kategori 1-5, tapi karena terlempar, nah itu namanya nanti akan kita catat dilakukan reaktivasi, biar dia aktif kembali. Memang pada kenyataan hasil ground checking itu mereka masuk ke desil 1-5.
0: Setelah PT Fauna Land Ancol ditetapkan menjadi pemenang lelang pengelolaan Taman Satwa Bandung Zoo, tahapan berikutnya adalah pembahasan perjanjian kerjasama bersama pemerintah Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan dalam kesepakatan tersebut akan ditentukan pembagian tanggung jawab antara pemerintah Kota Bandung dan pihak pengelola baru, termasuk pembiayaan operasional selama masa transisi. Setelah penandatanganan kesepakatan, masih terdapat sejumlah tahapan yang harus ditempuh sebelum Bandung Zoo dapat beroperasi secara penuh di bawah pengelolaan baru. Salah satunya adalah pengajuan izin operasional khusus sebagai lembaga konservasi berbadan hukum kepada Kementerian Kehutanan. Farhan mengakui proses perizinan cukup panjang, sehingga pihaknya akan mengkaji berbagai kemungkinan terhadap operasional kebun binatang, apakah tetap ditutup sementara atau sudah dapat mulai dibuka secara bertahap.
3: Selanjutnya akan ada proses yang cukup panjang untuk pengajuan izin operasional khusus lembaga konservasi berbadan hukum dari Kementerian Kehutanan kepada Fauna Land di Kota Bandung, dan juga izin AMDAL dari pemerintah Kota Bandung dengan sepengetahuan Kementerian Lingkungan kepada Fauna Land juga. Nah itu prosesnya berlangsung lumayan lama, dan selama proses itu berlangsung kita akan mencari berbagai macam kemungkinan apakah tetap harus ditutup ataukah sudah boleh mulai dibuka. Pada saat bersamaan juga kita akan menginventarisir beberapa satwa yang statusnya masih titipan dari lembaga konservasi yang lain, dan itu akan dibantu auditnya oleh Kementerian Kehutanan.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Indonesia berencana melakukan ekspor beras ke sejumlah negara, menyusul target swasembada beras yang sudah tercapai 4 tahun lebih cepat. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan, Indonesia telah menghimpun sekitar 5,3 juta ton beras untuk cadangan tahun ini. Menurutnya dengan telah tercapainya swasembada pangan, maka tujuan dari Astacita sudah tercapai terutama di bidang beras.
5: Tahun ini kita mencapai swasembada beras 4 tahun lebih cepat daripada direncanakan. Dan saat ini pemerintah merencanakan ekspor beras dalam jumlah besar. Kita akan ekspor 500 ribu ton beras kepada negeri jiran kita, Malaysia. Kita tahun ini ada cadangan nasional yang luar biasa besar. Maka swasembada pangan salah satu tujuan dari Astacita kita sudah tercapai di bidang beras atau gabah.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tingkat curah hujan yang tinggi membuat petani bisa menanam padi 3-4 kali dalam setahun tanpa jeda. Kondisi ini mengakibatkan tanah kehilangan unsur hara, sehingga petani terus menambahkan pupuk. Namun di sisi lain berdampak terhadap tingginya serangan hama, sehingga harus sering menggunakan pestisida. Padahal tidak ada subsidi untuk pestisida. Oleh karena itu, Gubernur mengusulkan dilakukannya tumpang sari, sehingga bisa menjaga tingkat kesuburan tanah.
6: Untuk itu ke depan, tradisi setahun sekali nanam kedelai dan nanam kacang tanah atau suuk, orang Sunda bilang, itu harus dilakukan untuk menjaga kesuburan tanah di Jawa Barat. Karena tanpa itu sangat berat, petani terus-terusan menambah jumlah urea. Akibat peningkatan urea, serangan hama sangat tinggi. Akibatnya adalah membengkaknya biaya pestisida yang semakin mahal. Sedangkan pestisida tidak disubsidi, beda dengan pupuk.
0: Akibat asik mengejar layangan putus, seorang bocah berinisial F 13 tahun mengalami kecelakaan serius setelah tangan kirinya menancap di pagar besi runcing. Kepala Seksi Pemadam dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Cimahi, Aep Mulyana mengatakan, ketika tim rescue tiba di lokasi, korban terlihat lemas dalam posisi berdiri dengan tubuh ditopang warga agar besi yang menancap tidak bergerak. Penanganan dilakukan dengan sangat hati-hati karena korban mengalami shock akibat kejadian tersebut. Petugas terpaksa memotong ujung pagar yang menancap di lengan korban. Setelah dibebaskan dari pagar, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
7: Ada anak yang ngejar layangan dan naik ke pagar, terjatuh, tapi tersangkut. Kalau sendiri kita memakai pemotong sehingga kebidikan korban dulu karena takutnya shock, jadi harus tenang dulu korbannya.
8: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilau perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11-14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft 4 Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast, ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat

0: Dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBB P2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBB P2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh, jika nama gara-gara soka hujanannya.
3: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
2: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
3: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
2: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sok araos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
3: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong. Lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network, Nu Aslima, buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto Babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang.
4: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis.
1: Nikmati sakitnya menggambarkan tentang seseorang yang tetap memilih mencintai kekasihnya walaupun sadar hubungan itu menyakitkan dan gak seimbang. Ia sadar kalau dirinya sering diabaikan, cuma dicari saat dibutuhkan, bahkan gak dianggap sepenuhnya oleh orang yang dicintainya. Tapi ia tetap bertahan karena rasa cintanya terlalu besar buat dilepaskan. Ini dia Fabio Acer dengan Nikmati Sakitnya.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan. 91.7 FM.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Band, don't feel good. This is Panas Mara coming from Afghan. Teman Fox membuka juga perjumpaan jadi seru senja di hari Jumat yang berkah ini, insya Allah ya. Langsung bahas yang berat-berat dulu, asik. Diawalin yang berat dulu ya kan, biar nanti ke bawah-bawahnya kabar-kabar dan juga cerita-cerita viralnya yang aman-aman gitu teman Fox ya. Gimana nih tadi ada yang lewat daerah Pajajaran, kemudian Hasan Sadikin, tiba-tiba hujan. Gak ada intro, gak ada apa-apa, orang lagi musim kemarau tapi tetap hujan ya, gak apa-apalah. Mungkin karena gue pakai sepatu kayaknya. Ini ritual yang aneh sebenarnya teman Fox, kenapa kalau setiap gue pakai sepatu selalu hujan ya. Doa-doa jo ya. Mungkin karena tadi gue ngisi bensin dulu sih. Kalau gue gak ngisi bensin sih kayaknya bakal lolos deh dari hujan. Ngisi lumayan rame dari kemarin sampai motor ngedip si bensinnya karena mau ngisi. Antriannya panjang sekali. Yang kosong cuma Pertamax doang ya. Jadi kalau biosolar sih gue gak pakai ya, karena sama biosolar dipastikan masih tetap aman katanya gitu ya. Jadi gak usah khawatir buat teman Fox. Kalau biosolar tuh 6.800 ya, kalau Pertalite kan tetap 10.000 dari ketentuan pemerintah ya. Yang mengalami penyesuaian itu non subsidi teman Fox, kayak Pertamax yang naik dari 12.300 sorry, jadi 16.250 per liter. Terus Pertamax Green 95 ya, yang naik dari 12.900 jadi 17.000 per liter. Direktur utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri ini menjelaskan kalau penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar energi global yang terus berfluktuasi. Tapi yang perlu teman Fox tahu ya, jadi Pertamina juga memastikan katanya distribusi dan ketersediaan energi buat masyarakat tetap aman. Jadi kebutuhan BBM di berbagai daerah tetap bisa dipenuhi seperti biasa. Itu sih ya, cuma kayak ngantrinya aja panjang sedikit nih. Nah menurut kalau teman Fox sendiri, kondisi kayak gini pastikan yang biasanya pakai Pertamax agak menjerit gitu ya. Biasanya ngisi 30 atau 40 ribu deh udah cukup, sekarang masih kurang gitu kalau motor ya. Kamu punya cara khusus gak buat lebih hemat lagi gitu untuk pengeluaran transportasi sehari-hari ya? Kalau ada cerita boleh lewat WhatsApp kita di 08122477417 atau lewat Instagram dan juga VMA dan juga TikTok nanti ya. Jangan kemana-mana karena masih banyak informasi menarik lainnya di Seru Senja teman Fox ya. Sok ceritain atuh kira-kira bagaimana kalau sudah tahu kayak gimana kira-kira apa yang mau Anda lakukan. Kayak lagunya Wijaya 80 nih, judulnya sudah tahu. Masih tahu sampai pi ya. Siapa tuh bisa jadi tips dan juga trik buat teman Fox semuanya ya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Halo, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

Jangan pengen cara Fanfos Radio Bandung. Feel good. Seru-seru aja masih ngomongin soal rutinitas yang gak konsisten. Ini bisa bikin otak cepat menua katanya teman Fox ya. Jadi kalau kamu punya kegiatan yang apa namanya ya, rutinitas yang memang konstan dan konsisten, itu justru bagus. Punya rutinitas yang teratur lah gitu ya, cuma bisa bikin aktivitas lebih rapih juga. Itu juga bisa menjaga kesehatan otak ternyata. Sebuah penelitian menemukan bahwa lansia yang konsisten menjalani pola hidup sehat seperti tidur cukup, rutin olahraga, makan sehat, dan latihan kemampuan otak gitu ya, punya daya ingat serta kemampuan berpikir yang lebih baik ternyata. Ya, sebalik ini, jadwal yang berantakan dan juga pola tidur yang gak nentu justru bisa bikin otak lebih mudah stres. Mood jadi kurang stabil, fokus menurun, sampai kemampuan mengingat informasi juga bisa terganggu katanya. Makanya nih, kebiasaan sederhana kayak tidur dan juga bangun di jam yang sama setiap hari ternyata punya manfaat besar buat kesehatan otak dalam jangka panjang, teman Fox gitu ya. Jadi silahkan kalau memang kamu merasa pola hidupnya tidak sesuai atau pola hidupnya ngaco gitu ya, ditata, dimulai sekarang gitu ya, biar lebih ini aja, biar lebih sehat nanti gitu. Kasihan otaknya. Kecuali kalau kamu gak punya otak. Gak gitu juga ya, masih punya otak semua juga ya. Kalau aku sih konsisten, konsisten. Aku mah selalu bangun tepat waktu, tidur tepat waktu gitu ya. Konsisten, aman, aman. Tapi gak pinter sih.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sangasanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sangasanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangasanga, sing ada lawan.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Chemical peeling ini jadi salah satu pilihan buat mengatasi flek hitam, kemudian pigmentasi dan juga kulit kusam. Prosedur ini nggak cuma populer di kalangan wanita, tapi juga pria usia produktif yang ingin punya kulit lebih bersih dan juga sehat dan warna kulit tampak merata gitu teman Fox ya. Chemical peeling ini adalah metode eksfoliasi. Ini menggunakan bahan kimia khusus seperti asam glikolat, asam salisilat atau asam trikloroasetat namanya, untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan juga mempercepat regenerasi kulit.

0: dapat dipakai oleh wanita dan juga pria untuk membantu memelihara kesehatan kulit. Dan dapatkan juga nih Sangat-sangat Face Mask di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan juga di Fox Radio Network ya. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus nih teman Fox. Ya, racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, klik di www.foxradio.com.
1: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: sangat-sangat sing ada lawan.
1: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Iya teman Fox, kalau mau ngobrol di Seru Senja boleh ya. Kita lagi nge-live nih di TikToknya Fox Radio Bandung. Jadi kalau mau request, silakan langsung request aja ya. Buat warga 03 coba kumpul di sini ya. Sekalian mau ngebahas juga nih tentang Shakira ya, yang nyanyi di seremoninya Piala Dunia 2026.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
2: New Sunari Lovina Beach Resort.
1: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Feel the beat. Feel good.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, luar biasa sekali ini warga 03 ya. Gak nyangka ini yang nonton banyak banget ya. Thank you loh warga udah pada gabung di sini, udah pada yang request juga. Ya, aku mau ngomongin soal Piala Dunia nih teman Fox ya. Jadi euforia Piala Dunia 2026 resmi dimulai nih, upaya pembukaan yang digelar di Stadion Azteca Meksiko sukses mencuri perhatian jutaan pasang mata di seluruh dunia. Acara pembukaan ini juga gak cuma menampilkan semangat sepak bola, tapi juga dipadukan dengan pertunjukan musik dan juga budaya yang megah banget. Sejumlah musisi ternama dunia ikut meramaikan panggung pembukaan. Mulai dari mana? Dari Danny Ocean, ada J Balvin, hingga penampilan yang paling ditunggu-tunggu dari Shakira dan juga Burna Boy. Keduanya membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 berjudul Die Die judulnya. Untuk pertama kalinya di hadapan publik dunia, Stadion Azteca pun dibuat bergemuruh oleh penampilan para bintang tersebut ya. Ditambah lagi dengan pesta cahaya, kembang api dan juga lautan supporter dari berbagai negara, momen ini jadi penanda mulainya turnamen sepak bola terbesar di dunia yang bakal berlangsung selama 1 bulan ke depan ya. Para pecinta sepak bola asik ya, silakan berpesta dengan Piala Dunia. Hey,

0: just like a song when we were young.
1: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
2: Tetap semangat dan berusaha.
3: Mantap.
1: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Fox Radio Bandung, feel good. Teman-teman Fox kan tadi di cut pertama tapi ngomongin soal harga BBM yang naik gitu ya. Dan komentar-komentar juga banyak sih dari netizen gitu. Salah satu dari Claudia Koko 9. Ya Pak, abis ini pasti Pertalite kosong katanya. Tapi katanya pemerintah menjanjikan tidak akan kosong katanya. Ya, Irlan Mashab _. Iya Pak, tapi antriannya makin panjang aja. Itu yang jadi masalah. Kalau mobil gak terlalu panjang, Rotom ini edah, lama banget mau ngisi. Lucky, ya, Lucky itu adalah tim videografernya Fox Radio Bandung. Ngisi bensin setengah jam loh, jam 6 pagi itu, jam setengah 6 sorry, lama. Ada Putra Ananda, Pertamina gak boleh monopoli harga BBM katanya. Kalau BBM swasta bisa lebih murah, kenapa mereka dipaksa harus mahal? Iya sih, ya namanya juga ada aturan semua juga gitu teman Fox ya. Ya sudah kalau gitu, sudah waktunya azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Ketemu lagi sama Pepi di hari Senin.

0: Amin, weekendnya menyenangkan ya. Have a blessed weekend, guys. Thank you Jojo Producer, terima kasih juga Bang Pian. Thank you Andre Kembir Music dan juga Program Director. Gak lupa buat Muti dan juga buat Dira, thank you yang lagi pada masak nasi goreng. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: Sandiwara Radio Babat Majapahit, persembahan spesial dari Fox Radio Network dan disiarkan langsung dari Fox Radio Network yang akan tayang setiap Jumat pukul 19.00 WITA, 18.00 WIB, dan 20.00 WIT. Fox Radio Bali 99.3 FM dan 102 FM. Fox Radio Bandung 91.7 FM. Fox Radio Jogja 105.3 FM. Fox Radio Medan 104.6 FM. Fox Radio Banda Aceh 99.3 FM. Fox Radio Deso 90.8 FM. Fox Radio Surabaya 87.7 FM. Fox Radio Jakarta 90.4 FM. Dan Fox Radio Amsterdam. Sandiwara Radio Babat Majapahit didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah babat ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio, Babat Majapahit, episode kedua, Taktik Menyerah.

Pada episode pertama dikisahkan, Kerajaan Singasari digempur oleh pemberontak dari Kerajaan Gelang-Gelang yang dipimpin oleh Patih Kebo Mundarang. Dalam gempuran itu, Raja Singasari, Sri Kertanegara, terpaksa meninggalkan ritual Tantra Kiwa dan berusaha melawan, namun tewas di ujung keris Raden Arya. Sementara itu, Raden Wijaya, menantu Raja Singasari yang diperintahkan melawan pemberontak yang datang dari arah utara, berhasil menumpas semua pemberontak dari arah utara itu. Namun kemudian, mereka melihat adanya api membumbung tinggi dari arah selatan keraton, sehingga mereka pun memutuskan kembali ke keraton Singasari. Pada bagian akhir episode pertama, Dewi Gayatri, putri Raja Singasari Sri Kertanegara, yang juga permaisuri Raden Wijaya, yang saat itu ditawan musuh, sangat kaget melihat langsung peristiwa tewasnya ayahandanya. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikutilah Sandiwara Radio Babat Majapahit episode kedua ini, subjudul Taktik Menyerah. Selamat mendengarkan.

0: Singasari runtuh. Raja Singasari, Kartanegara sudah gugur.
1: Ayahanda! Ayahanda!
2: Melihat ayahnya, Raja Singasari, Sri Kartanegara tewas, Dewi Gayatri berontak keras, melepaskan diri dari cengkraman para prajurit yang dipimpin Ebo Mundarang. Setelah lepas, istri Raden Wijaya itu bergegas memeluk ayahnya, membersihkan darah di dadanya, dan kemudian memeluknya. Sementara itu, Ebo Mundarang, Raden Arya, dan semua pasukan mendiamkan saja, seakan memberi kesempatan pada putri raja itu memberi ucapan perpisahan pada sang raja yang sudah tewas itu.
1: Duh, Ayahanda Prabu. Air mata putrinda pastilah tidak bisa menghidupkan Ayahanda lagi. Namun, air mata putrinda tidak hanya menangis sedih, juga ucapan rasa kagum dan bangga menyaksikan keberanian Paduka menjalankan kewajiban wangsa kesatria Singasari membela negaranya. Selamat jalan Ayahanda Prabu. Selamat jalan. Semoga menyatu kembali pada Sang Yang Maha Pencipta. Dan restuilah agar kelak menantumu Raden Wijaya dan cucu-cucu Ayahanda bisa mengharumkan namamu dan mewujudkan cita-citamu.
2: Pada saat itu, Empu Raganata sedang mempertaruhkan sisa hidupnya. Tubuhnya penuh luka tusuk tombak. Dan ketika melihat Raja Kertanegara gugur, ia pun menerobos para musuhnya mendekati Kertanegara. Kemudian memberi penghormatan kepada jenazah Raja Singasari.
3: Duh, junjunganku, Prabu Kertanegara. Sebagai sumpah jabatanku yang dulu kuucapkan, maka sebelum nyawaku tercabut, aku tak akan berhenti melawan musuh-musuhmu. Sampai mati pun, aku setia pada Singasari, pada rajaku, Sri Kertanegara.
2: Empu Raganata terpukul sedih melihat junjungannya tewas. Ia pun membalas, mengamuk kepada Kebo Mundarang, Raden Arya, dan pasukannya. Tetapi Empu Raganata yang terluka hebat itu tak bisa bertahan lama, dan ia pun tewas dicabik-cabik tumbak para pemberontak. Dan di saat perlawanan itu, Dewi Gayatri lari meninggalkan jenazah ayahandanya.
1: Selamat jalan, Ayahanda Prabu. Maafkan Nanda. Nanda tidak bisa mengurus jenazah Ayahanda Prabu. Semoga musuh pengkhianat Jayakatwang masih mempunyai hati nurani mengurus secara terhormat jenazah Ayahanda. Aku harus berlari sejauh-jauhnya. Kemanakah aku berlari supaya terhindar dari pasukan musuh? Duh, Batara Siwa, tuntunlah hambamu ini agar selamat. Pertemukanlah hambamu ini dengan suamiku Raden Wijaya.
0: Kejar! Jangan biarkan putri Raja Kertanegara itu lari!
4: Sendiko!
2: Melihat para prajurit pemberontak mengejarnya, Dewi Gayatri berlari lebih kencang. Kebetulan saat itu ia melihat seekor kuda, lalu bergegas menyambar kuda itu. Langsung ditunggangi, dipacu lari. Dulu sewaktu remaja, ia bersama saudarinya pernah ikut latihan keprajuritan berkuda atas perintah ayahandanya, Prabu Kertanegara. Sehingga saat ini, ia tidak canggung mengendalikan kuda.
1: Hiat!
2: Sementara itu, Raden Jaya berusaha kembali ke Keraton Singasari. Pasukan-pasukan yang menghadangnya dihancurkannya. Namun itu tidak mudah, apalagi muncul pengkhianatan dari pasukan yang dipimpinnya. Ketika akan meninggalkan Rabut Carat, pasukan pemberontak meniup trompet dan mengibarkan bendera sebagai isyarat.
4: Arda Raja, apakah kamu tahu arti tiupan trompet dan kibaran bendera dari para pemberontak itu?
5: Tentu saja, Kakanda.
4: Apa artinya? Apakah mereka memberi tanda perdamaian ataukah menyerah?
5: Bukan. Bendera itu dikibarkan untukku.
4: Maksudmu apa, Arda Raja?
5: Mereka mengabariku bahwa pasukan ayahku, Raja Gelang-Gelang, sudah berhasil menguasai Keraton Singasari. Mereka juga memberiku isyarat agar aku meninggalkan kalian supaya tidak terkena sasaran perlawanan.
4: Arda Raja, kau adalah menantu Kertanegara, Raja Singasari.
5: Benar, tapi aku juga adalah putra dari Raja Gelang-Gelang, Sri Jaya Katuang, yang melakukan pemberontakan ini.
4: Jadi, kau mengikuti ayahmu memberontak Singasari dan mengkhianati Sri Kertanegara.
5: Ya, ya begitulah. Aku terpaksa mengkhianati mertuaku Sri Kertanegara ketika melihat ayahku Jaya Katuang berani melawan Kertanegara. Kini kita bermusuhan. Pasukan ayahku sudah berhasil memenangkan peperangan ini. Bahkan ku dengar dari mata-mataku, mertua kita Raja Singasari, Sri Kertanegara, sudah gugur.
4: Arda Raja, kau berbohong. Tidak mungkin mertua kita, Sri Kertanegara, sudah gugur.
5: Silakan kau tidak percaya. Kusarankan menyerahlah pada ayahku Sri Jaya Katuang. Kujamin pasti diampuni dirimu dan istrimu.
4: Aku bukan pengkhianat.
5: Kalau begitu sikapmu, selamat berpisah Raden Wijaya. Kau memang menantu Kertanegara yang baik. Sekarang aku dan pasukanku akan bergabung dengan para pemberontak. Oh ya, Raden Wijaya, tidak perlu cemas. Aku yang juga menantu Kertanegara pasti akan menunjukkan bakti terakhir pada mertua dengan cara mengawasi agar jenazah mertua kita, Sri Kertanegara, diberlakukan dengan pantas sebagai seorang raja, walau ia musuh kami. Pasukanku!
6: Iko!
5: Mari kita pergi! Ya!
4: Bajingan kau, ada raja!
7: Raden, sabarlah. Biarkan si pengkhianat itu, Arda Raja dan pasukannya, pergi. Sebab kalau saat ini kita menyerangnya, akan terjadi kekacauan. Karena tidak semua pasukan mengerti apa yang terjadi. Raden,
4: ada apa, Sora?
7: Lihatlah ke langit. Panah-panah yang melesat itu.
4: Ya. Oh, apa arti panah-panah itu, Sora? Apakah itu sebuah sandi?
7: Benar. Itu adalah panah dari prajurit sandi kita yang ditugaskan menjaga keraton.
4: Apa artinya itu?
7: Panah-panah itu memberi kabar buruk. Keraton Singasari sudah dikuasai oleh para pemberontak. Prabu Kertanegara sudah gugur bersama patih-patih andalannya. Bahkan, para pendeta ikut dibunuh oleh para pemberontak.
4: Duh, Betara. Apa artinya ini? Apakah Singasari benar-benar runtuh? Apakah setelah Prabu Kertanegara gugur, kami habis semua? Tidak. Aku harus meneruskan kekuasaan yang diwariskan kakekku, Ken Arok.
7: Lihatlah, Raden. Panah-panah susulan itu. Itu tentang istri tuan.
4: Istriku? Panah-panah itu mengabarkan tentang istriku.
7: Dari rangkaian panah itu, artinya istri Raden sempat ditawan musuh, tapi kemudian terlepas dan kini berada di luar keraton. Namun mereka terus memburu.
2: Sora dan Raden Wijaya terus mengamati dan membaca arti panah-panah sandi yang dipanahkan ke langit oleh para prajurit sandi keraton Singhasari. Setelah semua panah-panah sandi itu tidak lagi bermunculan, Raden Wijaya berbicara lantang kepada semua pasukannya.
4: Sora, kita harus segera menyerbu keraton untuk menyelamatkan jenazah mertuaku raja kita, Prabu Sri Kertanegara, juga mencari istriku. Yang utama adalah kita harus merebut kembali keraton Singhasari.
7: Sandiko.
4: Jaya Singhasari!
8: Jaya!
9: Jaya Singhasari!
4: Semua pasukan Bhayangkara Singhasari, di saat kita berjuang mengusir pemberontak, ternyata timbul pengkhianatan dari dalam pasukan kita. Pengkhianat itu adalah Arda Raja dan pasukannya. Kini para pengkhianat itu sudah bergabung dengan pasukan pemberontak dari Kerajaan Gelang-Gelang. Maka mulai sekarang, Arda Raja dan pengikutnya adalah musuh kita.
8: Sendiko!
4: Sebagai pemegang perintah dari Raja Singhasari untuk menghancurkan pemberontakan ini, aku, Raden Wijaya, bertanya pada kalian, apakah kalian masih setia pada Singhasari?
8: Sendiko!
4: Apakah kalian masih patuh pada perintahku?
8: Sendiko!
4: Baru saja aku membaca panah-panah sandi dari keraton yang dilontarkan ke langit. Di sana dikabarkan, para pemberontak sudah masuki keraton. Bahkan raja kita, Prabu Kertanegara, gugur dalam perlawanan ini. Pertanyaanku secara kesatria, dengan gugurnya raja kita, Prabu Kertanegara, apakah kalian masih menuruti perintahku?
8: Sendiko!
4: Setelah Prabu Kertanegara gugur, akulah Raden Wijaya, pewaris dan pelanjut kerajaan Singhasari yang dulu didirikan oleh kakekku Ken Arok. Apakah kalian tetap setia padaku?
8: Sendiko!
4: Jawab sebagai kesatria. Jawaban kalian adalah sumpah kehadapan Batara Siwa Buddha. Terkutuklah hidupnya jika sudah bersumpah tetapi mengkhianati sumpahnya. Apakah kalian setia padaku sebagai pemimpin baru Singhasari?
8: Sendiko!
4: Hancurkan para pemberontak! Hancurkan pasukan dari kerajaan Gelang-Gelang! Jangan gentar! Jangan mundur! Walau musuh sudah menguasai medan pertempuran. Jika dalam peperangan ini kalian sial dan tewas, maka kematian itu adalah kematian mulia karena tewas sebagai kesatria. Tewas memenuhi janji dan sumpah kalian ketika diwisuda sebagai prajurit Singhasari. Dan kelak, mereka yang gugur dalam tugas, maka keluarga yang ditinggalkan, kuberikan perhatian dan tanggungan. Dan bagi semua yang tetap hidup, maka aku tidak akan melupakan jasa dan kesetiaan kalian.
8: Sendiko!
4: Jaya Singhasari!
8: Jaya Singhasari!
9: Jaya Singhasari!
8: Jaya Singhasari!
4: Serbu para pemberontak yang telah masuki keraton Singhasari dan meruntuhkan Prabu Kertanegara!
2: Raden Wijaya memacu kudanya, diikuti oleh pengikut andalannya Sora, Gajah Pagon, beserta sekitar 600 pasukannya yang tersisa. Namun perlawanan itu tidak mudah. Pasukan pemberontak jumlahnya berlipat-lipat. Korban-korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Pertempuran kali ini pihak Raden Wijaya kalah. Banyak pasukannya yang tewas. Dan ada yang lari melihat lawannya yang lebih banyak.
7: Raden, pasukan kita banyak yang tewas dan lari menyebar.
4: Sora, kita tidak boleh menyerah.
7: Tidak, kita tidak menyerah. Namun musuh yang jumlahnya lebih banyak membuat kita terdesak mundur sampai di sungai ini. Sial, baru aku menyadari mereka berhasil menggiring kita ke sungai deras supaya mudah menjadi sasaran panah dan tumbak-tumbaknya.
4: Hiat! Bertahanlah, Sora!
7: Sungai deras ini menjebak kita. Kalau terus begini, kita bisa mati terpanah.
4: Berapa sisa kita?
7: Kukira hanya 12 orang pengikut Raden, sedangkan lawan mencapai ribuan prajurit.
4: Kulihat di situ ada persawahan. Ayo lari ke situ.
10: Prajurit, kejar! Mereka lari ke sawah.
11: Hei, itu Raden Wijaya. Ayo kejar!
12: Kejar!
2: Sesampai di persawahan, Raden Wijaya tiba-tiba menghentikan pelariannya, diikuti sisa pengikutnya. Saat itu, pasukan khusus yang dibawa ke Bumundarang berhasil mengepungnya. Raden Wijaya melihat kematian mengancamnya begitu dekat. Tetapi ia tidak gentar. Dibukanya selimut kain geringsingnya. Kain geringsing itu dibuat oleh seorang empu wastra yang sakti. Warnanya merah karena dibuat dari benang yang direndam dengan darah manusia. Raden Wijaya menyobek-nyobek kain geringsing itu, lalu dibagikannya kepada pengikutnya.
4: Sahabat perjuanganku, gunakan sobekan kain geringsingku itu sebagai lancingan di kain kalian. Itu kain geringsing darah yang bertuah dan menjadi kekuatan penyemangat terakhir kita untuk menghadapi musuh tanpa gentar. Sudah saatnya menentukan diri di sini. Hidup tanpa dikejar musuh atau mati bersama di sini. Siapkah kalian?
13: Siap!
2: Raden Wijaya dan 12 orang pengikutnya mengikat sobekan kain geringsing berwarna darah itu ke kainnya, melancingkan, lalu mereka pun menyerbu pasukan musuh yang sudah memasang siaga kuda-kuda. Dan saat berhadapan dengan musuh begitu dekat, Raden Wijaya bersama Lembu Sora, Gajah Pagon pun mengamuk hebat bagai banteng-banteng terluka, bagai macan-macan gila. Akibatnya, pasukan musuh kocar-kacir. Bahkan Raden Wijaya pun berhasil melukai Kebo Mundarang.
10: Kurang ajar. Prajurit, lindungi aku.
8: Niko!
10: Luar biasa. Menantu Kertanegara itu. Raden Wijaya, engkau bagai dewa perang, dewa Indra. Kulihat wibawa dan cahaya dewa Indra memancar darimu, Raden Wijaya. Sepertinya dewa perang hanya memberiku kemenangan dengan membunuh Raja Singasari, Sri Kertanegara. Kalau kuteruskan, bisa celaka mati semua prajuritku. Lagi pula, Raden Wijaya dan pengikutnya tinggal segelintir. Tak perlu kecemaskan lagi. Hei, semua pasukan, mundur! Panggilkan tabib untuk mengobatiku. Cepat!
2: Hari menggelap. Dari balik pohon-pohon, Raden Wijaya melihat ratusan api-api obor pasukan musuh bergerak menuju Keraton Singasari. Ia meskipun sangat letih, tetapi semangatnya tetap membara untuk menghancurkan para pemberontak yang sudah menguasai keraton. Melihat Raden Wijaya mengintip, Sora pun datang mendekatinya.
14: Raden Wijaya, jumlah musuh mencapai ribuan. Kita hanya segelintir, dan kita semua lelah. Lebih baik kita menjauh, mencari dukungan dan bantuan untuk melakukan penyerangan.
4: Kau, Sora, bersama lainnya pergilah. Biar ku hadang mereka seorang diri.
14: Tapi sangat berbahaya.
4: Kegelapan malam membantuku menyergap bajingan-bajingan itu. Biar ku sergap mereka sekarang. Mereka harus lebih banyak kutewaskan. Agar mertuaku Raja Singasari, Sri Kertanegara puas di alam Batara Bhairawa.
14: Raden Wijaya!
2: Raden Wijaya tidak mempedulikan nasihat Lembu Sora. Ia berlari mengejar pasukan musuh. Tangannya menjengkeram dua bilah keris yang siap ditebas-tebaskan. Ia memutuskan akan mengamuk untuk membalas dendam atas kematian mertuanya Sri Kertanegara.
4: Mampus kalian semua!
15: Ada serangan musuh! Ada yang ngamuk!
2: Entah kekuatan apa yang merasuki Raden Wijaya. Ia bergerak cepat seperti senjata cakra, berputar cepat dan menebas-debas prajurit pemberontak itu. Akibatnya, puluhan prajurit tewas. Lehernya tersabet keris. Ada yang tewas terbacok dadanya. Ada yang perutnya robek. Pasukan musuh pun berantakan. Melihat hal itu, Sora tidak bisa diam. Ia pun mengajak yang lainnya membantu Raden Wijaya. Pertarungan jarak dekat terjadi. Ratusan prajurit mengepung para ksatria Singasari. Sora mengamuk, Gajah Pagon mengamuk. Demikian juga 10 orang sisa pasukan menyerang bersamaan. Namun, seorang prajurit musuh berhasil menombak kaki paha Gajah Pagon sehingga jatuh berguling. Beruntung Sora membalasnya sehingga Gajah Pagon selamat walau pahanya terluka berat.
14: Raden, kita pergi dulu. Mereka lari mencari bantuan. Sebelum tiba bantuan musuh, kita harus pergi.
4: Pergilah dulu kalian.
14: Raden, lihatlah Gajah Pagon. Terluka berat. Kakinya kena tombak.
4: Oh,
14: lebih baik mundur dulu. Ini hanya sementara. Kita akan melawannya lagi setelah tenaga pulih dan bisa mengumpulkan semua prajurit yang lari tersebar.
4: Baiklah, bantu Tandu Gajah Pagon. Kita pergi masuk hutan.
2: Raden Wijaya yang sudah kehabisan tenaga terpaksa mengikuti anjuran Sora. Apalagi melihat Gajah Pagon terluka berat yang tidak bisa berjalan dan karenanya harus digotong. Mereka pun lari kembali memasuki hutan.
14: Raden, kita sudah berada di dalam hutan yang aman. Beristirahatlah dulu.
4: Ya, kita semua istirahat di sini.
14: Maaf, Raden. Saya akan menjagi desa-desa yang masih setia pada Singasari.
4: Sora, ajak Dandi bersamamu. Jangan pergi seorang diri.
14: Dandi dan Pedang, serta lainnya di sini saja menjaga Raden dan Gajah Pagon yang terluka berat.
4: Tidak. Cukup aku bersama Pedang, Lembu Peteng, Pukapat, dan yang lainnya. Lagi pula aku masih kuat melawan jika musuh datang menyergap. Dandi, ikuti Sora.
11: Senigo.
2: Sora dan Dandi pun meninggalkan mereka. Dengan langkah meraba-raba dalam gelap hutan, mereka berusaha keluar hutan. Sementara, dua prajurit setianya mencari desa-desa yang bisa membantunya. Raden Wijaya melakukan semedi, mencari petunjuk dari leluhurnya serta Betara pelindung tanah Jawa. 9 lubang inderanya ditutup. Ia merangkak pasrah memasuki alam Niskala. Setelah cukup lama mengembangkan semedinya, muncul sosok gaib, seorang tua bertubuh gembrot.

0: Wijaya, kau masih ingat denganku?
1: Hatur sembah.
0: Dalam semadimu yang lalu, aku sudah mengenalkan namaku Sabdo.
1: Hamba masih ingat. Maafkan hamba tak memahami pesan Batara Sabdo pada waktu itu.
0: Raden Wijaya, aku tahu penderitaan yang kamu alami sekarang. Kalau kau bukan manusia terpilih dari Trah Ken Dedes dan Ken Arok yang akan melanjutkan kekuasaan di Tanah Jawa, pastilah keris dan tombak para pemberontak itu sudah menewaskanmu seperti mertuamu Kertanegara.
1: Ampunilah hambamu. Tujuanku bersemedi sekarang untuk memetik pesan perjalanan hamba ke depannya. Mohon Paduka Sabdo untuk berkenan memberi hamba jalan agar bisa kembali merebut kekuasaan itu.
0: Ya, cucuku, kau akan terus hidup, tapi kau harus sabar, mengalah, dan tetap cerdik menggunakan akalmu agar selamat dan berhasil mendirikan kerajaan baru di tanah Jawa ini.
1: Duh, terima kasih atas sabda ini. Legalah diri hamba sekarang.
0: Ya, satu lagi pesanku padamu. Pergilah kau bersama sisa pengikutmu ke Sumenep. Temui penguasa Sumenep, Adipati Arya Wiraraja. Cari dukungan dan bekerja samalah cucu dengannya. Ikuti semua sarannya yang memintamu menyerah kalah kepada musuhmu, Jaya Katuang.
2: Setelah mengucapkan sabda itu, sosok lelaki tua bernama Sabdo lenyap. Raden Wijaya membuka matanya. Raden Wijaya merenungkan isi sabda itu.
1: Apa maksud pesan Batara Sabdo memintaku untuk bekerja sama dengan Adipati Sumenep, Arya Wiraraja? Kenapa juga memintaku agar mengikuti sarannya untuk menyerah kalah pada Jaya Katuang, raja pemberontak yang telah menghancurkan Singasari?
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa dalawan.
4: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
5: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
4: Babe tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
5: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
6: www.sangasangaofficial.co.id. Fox Radio Bandung.
7: Voice of Sanga-Sanga.
6: Sing ada lawan.
2: Matahari mulai merambat dari arah timur ketika Sora dan Dangdi datang menghadap Raden Wijaya.
8: Raden, maafkan kami baru datang. Sungguh berat. Musuh ada di mana-mana. Ketika kami akan datang ke desa Terung, para prajurit musuh sudah ada di sana. Akhirnya kami ke desa Pandaan. Tetua desa, Macan Kuping masih setia pada Singasari dan sangat prihatin dengan kondisi Raden. Bagaimana? Apakah Raden berkenan beristirahat di desa Pandaan?
1: Terima kasih, Sora. Juga kamu, Dangdi. Ya, sekarang kita ke Pandaan, menitipkan Gajah Pagong yang terluka berat. Setelah itu, kita lanjut ke Madura, berlindung pada Adipati Sumenep, Arya Wiraraja.
8: Saya menyambut keputusan Raden untuk berlindung kepada Adipati Sumenep, Arya Wiraraja. Selain dia adalah iparku, juga masih memandang hormat pada Raden. Sebab ayah anda Radenlah yang dulu mengangkat Arya Wiraraja sebagai pejabat penting, sebagai demung di Kerajaan Singasari.
2: Hari demi hari berlalu, perjalanan Raden Wijaya akhirnya sampai di Keraton Sumenep, Madura. Penyambutannya sangat baik. Adipati Sumenep, Arya Wiraraja, menjamu dengan berbagai hidangan yang memuaskan. Kemudian, setelah kondisi Raden Wijaya pulih, mereka pun menggelar rapat tertutup dan rahasia, hanya diikuti oleh Arya Wiraraja, Raden Wijaya, dan Lembu Sora.
9: Raden Wijaya, pertama-tama Paman sebagai Adipati Sumenep mengucapkan selamat datang di Keraton Sumenep. Terimalah segala kekurangan dari penyambutan kami.
1: Terima kasih Paduka Adipati Sumenep, Arya Wiraraja, telah berkenan menerima saya dan pengikutku yang masih setia dalam pelarian ini untuk berlindung di Sumenep.
9: Raden Wijaya, mengingat jasa ayahandamu Mahisa Campaka pada masa lalu kepada Paman yang mengangkat Paman menjadi pejabat demung di Singosari, maka wajib bagi Paman melindungimu. Tinggallah di sini sesuka Raden bersama pengikut Raden. Raden, saya baru menerima kabar istri Raden, Dewi Gayatri, tertangkap para prajurit gelang-gelang. Kini ditawan di keraton.
1: Di penjara? Maksud Paman?
9: Mata-mata Paman yang berada di Dahang melaporkan istri Raden tidak ditahan dalam ruangan penjara, tapi ditawan dalam ruang keputren. Tapi tidak bisa berpergian kemana-mana. Semuanya berkat permintaan Permaisuri Turuk Bali.
1: Memang seharusnya Bibi Turuk Bali melindunginya, karena Turuk Bali, istri Raja Jaya Katwang, adalah bibinya, saudari kandung mendiang Kertanegara.
9: Jika Raden menginginkan Dewi Gayatri diboyong ke Sumenep agar bisa bersama Raden di sini, ya saya berusaha memohonkan kepada Raja Gelang-Gelang Sri Jayakatwang.
1: Terima kasih atas semua kebaikan Paman. Saat ini saya belum memikirkan itu, tapi saya sangat prihatin. Semoga mereka tetap memperlakukan istriku dengan baik.
9: Semoga Raden.
1: Paman, kelak jika Batara Siwa Buddha menakdirkanku bisa kembali berkuasa, jasa Paman tidak akan saya lupakan.
9: Jadi, Raden bermaksud akan kembali melakukan perlawanan?
1: Tahta Singasari adalah menjadi hakku, Paman. Tidak kubiarkan ada yang mengambilnya sebelum nyawaku putus.
9: Baiklah, Raden, kalau itu tekadmu.
1: Paman Adipati, selain saya memohon perlindungan Paman, saya juga memohon agar Paman menerima ajakan saya untuk bersekutu merebut kembali tahta Singasari.
9: Membantu Raden merebut kembali tahta Singasari?
1: Benar, Paman.
9: Tunggu dulu. Hubunganku dengan Raja Gelang-Gelang Sri Jayakatwang yang meruntuhkan kekuasaan Singosari sangat baik. Sebenarnya tidak mungkin Paman mencari masalah dengan membantumu melakukan pemberontakan.
1: Baiklah, kalau Paman tidak bersedia membantuku merebut tahta yang menjadi hakku, saya tidak akan lagi memohon.
9: Raden, jika Paman membantumu, apa yang Paman dapatkan?
1: Begini Paman, aku berjanji, jika kelak aku kembali menguasai tanah Jawa, maka setengahnya akan menjadi kekuasaan Paman.
9: Bagaimana Paman bisa memegang kata-kata Raden?
1: Ini perjanjian antara aku, Raden Wijaya, dengan Paman Adipati Sumenep, Arya Wiraraja. Perjanjian Sumenep. Paman bisa menuliskannya sebagai bukti apa yang kuucapkan. Sora menjadi saksinya.
9: Baiklah, Raden Wijaya. Paman memegang teguh perjanjian Sumenep ini. Semoga kelak Raden tidak melanggar janji.
1: Terkutuklah aku dan keturunanku jika melanggar janji Sumenep.
9: Raden Wijaya dan iparku Lembusora, perjanjian Sumenep sangat rahasia. Kita harus menjaganya, jangan sampai terdengar keluar.
1: Tentu saja.
9: Bagaimana menurutmu, Sora?
8: Aku bersumpah menjaga kerahasiaan perjanjian Sumenep ini.
9: Pada saat ini, walaupun saya membantu pasukan untuk Raden melawan Jayakatwang, tidak mungkin memenangkan peperangan. Gelang-gelang sangat kuat. Kita harus memakai cara lain melawannya. Harus memakai suatu taktik.
1: Apakah Paman sudah memikirkan taktik itu?
9: Dulu, sewaktu saya menjadi siswa militer di Tumapel, diajarkan banyak strategi perang, taktik yang dibuat untuk memenangkan perang, disesuaikan dengan karakter tokoh lawan. Lawan saat ini adalah Jayakatwang yang gemar pengakuan dan mudah bersimpati.
10: Untuk itu, Paman menyarankan Raden menyatakan menyerah dan takluk pada penguasa baru Jayakatwang.
8: Menyerah? Iparku, aku Sora, pengikut setia Raden Wijaya. Aku masih hidup. Aku juga masih punya kekuatan membangunkan simpatisan Raden Wijaya untuk melanjutkan perlawanan ini. Kenapa Adipati menyarankan junjunganku menyerah?
9: Ya, menyerah. Raden Wijaya harus menyerahkan diri kepada Raja Gelang-Gelang Aji Jayakatwang.
8: Bagaimana bisa Kanda Adipati menyarankan junjunganku Raden Wijaya agar menyerah kalah pada pemberontak itu, Aji Jayakatwang?
9: Sora iparku, percayalah padaku.
8: Bagaimana kalau setelah menyerah Raden Wijaya ditangkap atau dibunuh?
9: Aku jaminannya. Kalau sampai Jayakatwang menangkap Raden Wijaya, maka aku, Adipati Sumenep, akan berontak melawannya.
1: Sora, kamu jangan mencemaskan taktik itu. Aku setuju saran Paman Adipati Sumenep, Arya Wiraraja. Aku bersedia kedaha menghadap Sri Jayakatwang untuk menyerahkan diri, menyerah kalah.
8: Jika Raden bersikeras mengikuti taktik menyerah itu, saya tidak akan secara terang-terangan mengiringi Raden kedaha, tapi akan mengiringi Raden secara rahasia agar jika ada kesalahan perhitungan dari taktik ini, saya bisa cepat bergerak membantu Raden.
1: Terima kasih, Sora.
10: Bagaimana Raden? Jika sudah bulat meyakini taktik yang kuusulkan, maka akan kubuatkan surat penyerahan dirimu dan keinginanmu mengabdi kepada Jaya Katwang. Surat itu akan dibawa oleh putraku Wirondaya Gedaha.
1: Silahkan paman. Saya sudah yakin dengan keputusan menjalani taktik penyerahan diri ini.
2: Arya Wiraraja mengambil pisau kecil dan selembar daun lontar untuk menulis surat. Kata demi kata mulai tertoreh ke atas lontar.
10: Kehadapan Paduka Raja Sri Jaya Katwang, semoga selalu jaya. Pertama-tama kami mengucapkan selamat atas kemenangan Paduka meruntuhkan Kerajaan Singosari dan memulangkan Raja Sri Kertanegara yang congkak itu ke alam baka agar bisa menyatu kepada Batara pujaannya, Batara Bhairawa. Selanjutnya, yang masih mengganjal adalah menantunya, Raden Wijaya, yang masih hidup. Pasukan Paduka terus mengembangkan

0: Adi kepada Daha, Rahayu Adi Pati Sumenep Arya Wiraraja. Wirondaya,
1: saya Rama.
0: Sampaikan suratku ini kepada Paduka Raja Gelang-Gelang, Sri Jayakatwang.
1: Nggih, nggih.
2: Hei, siapa kau?
1: Hamba utusan dari Adipati Sumenep. Nama hamba Wirondaya.
2: Untuk apa kamu datang ke sini?
1: Hamba membawa surat ini, Paduka.
2: Coba, mana suratnya?
1: Ini, Paduka.
2: Dalam surat ini dikatakan bahwa Raden Wijaya masih hidup. Benarkah begitu?
1: Benar, Paduka.
2: Akan kubalas surat ini sekarang.
3: Ananda Dewi, Bibi Turuk Bali, Paramesuri Paduka Raja Jayakatwang, hatur sembah. Bibi mencemaskanmu. Ananda di sini sebenarnya bukan tahanan, karena tidak dikurung di dalam ruangan berpintu besi. Kenapa terus bersedih? Bahkan sudah beberapa hari ini Ananda tidak makan. Kenapa? Berpuasa. Puasa bukan berarti tidak makan berhari-hari. Mengurangi makan dan minum, iya. Tapi tidak makan sama sekali, itu berbahaya bagi tubuhmu yang masih hidup. Mari, mari bersama Bibi makan.
4: Terima kasih, Bibi. Semuanya tidak apa. Saya sudah bertekad tidak makan sampai ada kabar mengenai suami saya, Raden Wijaya.
3: Batara Siwa Buddha mengabulkan doa dalam puasamu itu. Tadi ku dengar Wirondaya, utusan Adipati Arya Wiraraja, menghaturkan surat kepada Kanda Prabu. Dalam surat dari Adipati Sumenep, Arya Wiraraja mengabarkan Raden Wijaya masih hidup.
4: Benarkah, Bibi?
3: Ya, kini berlindung di Sumenep Madura. Selain itu, diungkapkan Raden Wijaya akan menghadap ke Daha untuk menyerahkan diri.
4: Benarkah, Bibi?
3: Untukmu, Bibi tidak tega berdusta. Kamu keponakanku, anak dari saudara mendiang Raja Kertanegara. Selama Bibi bisa dan mampu, pasti Bibi melindungimu. Kurasa tidak ada lagi yang bisa Bibi lakukan selain menolongmu dan melindungimu untuk menebus kesalahanku yang tidak bisa mencegah pengkhianatan yang dilakukan suamiku, Paduka Raja Sri Jayakatwang, kepada Kertanegara yang adalah iparnya sekaligus besannya.
4: Terima kasih, Bibi. Terima kasih untuk semua perhatian dan perlindungan Bibi. Juga untuk kabar baiknya mengenai suamiku, Raden Wijaya.
3: Ayo sekarang kita makan, agar saat kamu dan Raden Wijaya bertemu, kondisimu tidak pucat, tidak kurus, dan tidak sakit.
4: Iya, baik, Bibi.
3: Nanti kita berdoa, memohonkan kehadapan Betara Siwa agar kedatangan Raden Wijaya ke Daha membuatnya selamat dan kalian bisa hidup bersama kembali seperti dulu.
4: Iya, Bibi.

0: Wirontaya, kamu sudah datang dari Gilang-Gilang. Bagaimana penerimaan paduka Raja Jayakatwang?
1: Hatur sembah, Rama. Semuanya ber-

0: jalan lancar. Surat dari Rama diterima dengan baik, dan setelah dibaca beliau sangat senang dan membalas surat Rama. Silakan Rama.
1: Terima kasih, Wirondaya. Raden Wijaya dan Sora, kemarilah kita akan membaca surat balasan Jayakatwang bersama-sama.
2: Nggih, Paman.
3: Rahayu, Adipati Arya Wiraraja. Terima kasih karena engkau sudah melengkapi kemenanganku dengan menangkap Raden Wijaya. Aku menyambut baik keinginan Raden Wijaya menyatakan menyerah. Namun, semuanya akan diputuskan dalam sidang kerajaan. Untuk itu, ku minta agar Adipati turut mengantar Raden Wijaya ke gelang-gelang.
2: Surat itu tidak menyatakan secara tegas mengampuni Raden Wijaya, tapi menyerahkannya semua dalam sidang kerajaan. Kusarankan Raden membatalkan keinginan menyerah pada pengkhianat itu. Bagaimana kalau dalam sidang itu mereka memutuskan menangkap dan menghukum Raden?
4: Sora, aku tidak gentar menghadapi semua itu. Sekali aku memutuskan menyerah, maka aku akan menyerah, walau maut akan menimpaku saat itu.
1: Sora iparku, percayalah kepadaku. Tidak kuberikan Raja Jayakatwang ataupun para patihnya melukai Raden Wijaya. Jika itu terjadi, aku bersumpah akan melawannya hari itu juga.
4: Terima kasih, Paman. Saya siap berangkat ke Daha secepatnya.
1: Kebetulan hari baik akan tiba, hari raya Galungan. Kita akan segera berangkat agar pada hari raya Galungan sudah sampai di Daha. Hari raya Galungan adalah hari baik untuk saling memaafkan.
4: Terima kasih, Paman.
5: Demikianlah kisah Sandiwara Radio serial Babat Majapahit episode kedua. Nantikan kisah kelanjutannya di radio kesayangan Anda. Para pelaku, Andi Arfansyah William sebagai Raden Wijaya, Agung Ocha sebagai Dewi Gayatri, Hendra Utai sebagai Raja Kertanegara, Agus Cekov sebagai Empu Raganata, Ide Bagus Anom Kartika sebagai Arda Raja, Jero Gede sebagai Kebo Mundarang, Agus Semar Putra sebagai Nambi, Muda Wijaya sebagai Raden Arya, Putu Suwartini sebagai Turuk Bali, Muda Wijaya sebagai Sabdo, Hendra Utai sebagai Arya Wiraraja, dan Rudita sebagai Wirondaya. Narator Agung Yuda Putra. Hiasan lagu dan musik Bambe Bambang Pranoto. Naskah ditulis dan disutradarai Putu Satria Kusuma. Tata suara, rekaman dan montase Iya Sagip dan Bagus Cipta. Produksi Vox Production 2025.
6: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
7: Terima kasih sudah mendengarkan Sandiwara Radio Babat Majapahit yang didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network. Nantikan episode selanjutnya.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Hari Jumat udah ketemu sama malam lagi nih teman Fox. Malam hari ini adalah waktu di mana pikiran orang mulai berkelana, entah itu ke masa depan atau ke masa lalu, dan lupa sama masa kini. Mungkin karena tekanan pekerjaan yang begitu banyak dan gak punya teman cerita, teman Fox, mendingan kamu cerita barengan sama Raden Citra di Fox Night Show sampai jam 9.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

Good Station Fox Radio Bandung Feel Good. Hari Jumat udah mulai menggelap alias sudah malam hari teman Fox. Dan di edisi hari Jumat 12 Juni 2026 Raden Cita nemenin kamu sampai jam 9 malam seperti biasa. Hari ini mungkin jadi hari yang berat buat kamu. Mungkin ada yang lagi lelah dengan keadaan, ada yang punya masalah keluarga, ada yang punya masalah di tempat kerja. Bahkan mungkin ada yang ikut demo hari ini. Susah ya menjadi warga negara Indonesia sekarang. Kalau misalkan kamu punya hal-hal yang pengen kamu ceritain tapi kamu gak punya tempat cerita, yuk kita cerita barengan sama Raden Citra teman Fox ya. Boleh di 08122-4774-917, boleh juga lewat Instagram di @foxradio ataupun lewat Fox Mobile Application ya, kita yang harus kamu download sekarang juga teman Fox ya. Untuk bikin hari kamu semangat, Raden Citra puterin dulu nih lagunya dari GAC dengan Galih dan Ratna, dilanjut lagi sama lagunya Shalom Seven dengan Sederhana, dan ada Party Rock Anthem yang bakal bikin kamu joget-joget dulu. Kita lepas dulu deh masalah-masalahnya teman Fox ya.

0: Neng, tos saminggon ieu teh salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara sok kahujanan nya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate sanga-sanga minyak balur. Jadi Ultimate sanga-sanga minyak balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate sanga-sanga minyak balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate sanga-sanga minyak balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser kedah ka mana, Neng?
1: Harga Ultimate sanga-sanga minyak balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dongkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

Waktu malam udah datang teman Fox. Ini pasti bikin kamu jadi berkelana ya pikirannya. Ya itu entah ke masa lalu atau ke masa depan yang bikin kamu jadinya overthinking. Apalagi pas kamu lagi ngaca nih sekarang. Kalau misalkan nemu satu jerawat, dijamin overthinkingnya bukan main ya. Makanya kalau misalkan kamu jerawatan, pakailah minyak tanam milah tanamu teman Fox. Karena minyak tanam milah tanamu ini juga bisa untuk meredakan jerawat loh. Selain masuk angin gitu kan ya. Dan kalau misalkan kamu punya noda-noda bekas bekas luka gitu juga bisa dipakai. Dan kamu perlu ingat kalau sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Dan masalah lain yang bikin kamu overthinking itu yang pasti kalau misalkan kamu punya masalah keluarga, kamu punya masalah rumah tangga, punya tekanan di pekerjaan kamu, tekanan di keuangan nih sekarang-sekarang ya, atau lagi apalagi kalau misalkan kamu punya kesedihan yang cuman bisa kamu simpan sendiri. Kelihatannya sih mungkin kamu baik-baik aja, tapi padahal di dalam tuh lagi berusaha untuk tetap kuat. Nah, kalau misalkan kamu enggak punya tempat untuk bercerita, Citra ada di sini untuk kamu. Dan enggak lupa Citra mengucapin terima kasih untuk kamu karena kamu sudah berusaha bertahan dan tetap menjalani hidup sampai hari ini.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Siapa tuh? Siapa ini?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
4: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Fox News. Fox News.
1: Demo BEM UI dan KMI PB di Bundaran HI Jakarta, ini tuntutan mahasiswa. Dilansir dari detik.com, mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI dan BEM KMI PB menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI Jakarta pada Jumat 12 Juni 2026. Massa dari UI berangkat dari kampus Depok dan mulai berkumpul sejak pukul 10 pagi, sementara massa IPB menyusul pada pukul 1 siang. Melalui aksi berjudul Menuju Indonesia Bangkrut dan Menjemput Revolusi, para mahasiswa menyuarakan kritik terhadap kondisi ekonomi termasuk kenaikan harga bahan pokok dan BBM. Mereka juga menyoroti penggunaan APBN, kebijakan fiskal yang dinilai tidak efektif, independensi Bank Indonesia, serta komunikasi pemerintah kepada publik yang dianggap kurang baik dalam merespon kritik masyarakat.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: di dua bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Sama-sama. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Makin malam makin bikin overthinking. Kenapa ya? Kata teman Fox, kok kalau misalkan makin malam bikin negative thinking, pengennya mikirin masa depan, takut gimana, masa lalu gimana juga. Nah, ini terjadi karena kamu udah tidak punya aktivitas. Makanya biar ada aktivitas, kita cerita dulu barengan sama Raden Citra.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

Again, ini dia Bandung dari Yura Yunita Dirupka sama Kak Laras yang udah on air di live TikToknya Fox Radio Bandung di malam hari ini. Ayo, yuk, yuk, yuk, yuk. Yang mau seru-seruan barengan sama Raden Citra di off airnya Citra, kita gabung di live TikTok, okay? Kalau misalkan kamu sekarang lagi kesepian, lagi butuh teman cerita, tapi mau ceritanya lewat WhatsApp aja boleh juga di 08122477417. Malam hari ini ada Mas Bams yang pengen diputerin lagunya dari BCL, Dipa Barus, Siang Aku Wanita. Mau salamnya sehat selalu buat Citra yang lagi siaran, absen aja malam hari ini ya dari tempat kerja, ditemenin playlist anak dari Fox Radio Bandung. Terima kasih, sama-sama. Ada Kang Johan yang lagi mau absen juga nih, yang selalu siap dengerin Fox Radio dari malam ke malam lagi. Mantap. Terima kasih banyak. Ada Yoram juga nih yang mau salam buat teman-teman Fox, dan juga buat mana nih? Buat Kak Tony Taripar Siahaan yang tetap semangat katanya ya. Dan juga mau diputerin lagunya Rick Astley dengan Never Gonna Give You Up. Nanti sama Raden Citra dicari dulu di playlist, okay? Ada Fauzia juga malam hari ini yang lagi overthinking, mikirin kehidupan. Aduh, kehidupan mah tempat makan, enggak deng. Kehidupan susah banget kalau misalkan mau dipikirin, teman Fox. Jadi mending dinikmati aja. Karena kalau misalnya kamu mikirin masa lalu, udah berlalu juga. Kalau mikirin masa depan kan belum terjadi. Jadi nikmatin aja hari ini.

0: the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Man, listen.
0: Fox Radio.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Kalau misalkan cuaca lagi dingin atau kamu lagi batuk dan pilek, pasti solusinya adalah minum air hangat. Emang sih cara yang cara untuk meredakan pilek dan juga batuk tuh minum air hangat, tapi harus dengan cara yang benar, teman Fox ya, supaya manfaatnya untuk tubuh tuh bisa dirasakan secara optimal dan resiko cedera seperti luka bakar bisa dihindari. Terus enaknya nih kalau misalkan kamu minum air hangat di pilihan saat cuaca dingin, kalau ataupun lagi nggak enak badan, kamu bisa tambahin variasi rasa dengan yang pastinya bisa menambah manfaat. Kamu bisa campurin bahan alami seperti madu, perasan lemon, atau teh herbal ke dalam air hangat, tapi pastiin bahan tambahan yang digunakan adalah jumlah wajar dan tidak mengandung gula berlebihan. Selain meminum air yang hangat untuk kesehatan, supaya makin mantap, jangan lupa balur badan kamu dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping. Dan ini tuh bisa dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Untuk cari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur juga gampang, karena bisa didapetin di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Senturika 24, dan juga di radio di Fox Radio Network pastinya ya. Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjutnya, kamu bisa klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan,

0: Shut up! My favorite song is playing.
1: 91.7 FM.

0: Fox News.
1: Fox News. Sepucuk surat maaf maling di Mojokerto yang terhimpit biaya anak sekolah dilansir dari Detikcom. Seorang pria yang diduga mencuri uang dan beberapa bungkus rokok di sebuah toko kelontong di Kecamatan Puging, Mojokerto justru meninggalkan sepucuk surat permintaan maaf untuk pemilik toko. Dalam surat tersebut, ia mengaku nekat melakukan pencurian karena terhimpit biaya sekolah anaknya. Peristiwa ini terjadi pada Minggu siang saat pemilik toko merasa curiga dan gerak-gerik seorang pria yang beberapa kali keluar masuk toko. Setelah kejadian diketahui sejumlah uang dan rokok telah hilang. Beberapa hari kemudian pemilik toko menemukan surat yang berisi permintaan maaf dan janji dari pelaku untuk mengembalikan uang yang telah diambil setelah menerima gaji.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga

0: kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.
3: Feel good. Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

menutup malam hari ini, teman Fox. Sedih, sebenarnya Cira masih pengen sama kamu. Cuman gimana ya, sekarang udah di jam 20.58. Ini waktunya Cira untuk pamit dari telinganya kamu. Besok, gak besok deh, minggu depan kita bakal ketemu lagi di jam yang sama. Dan jangan lupa juga untuk terus stay bareng sama Fox Radio Bandung di Fox Mobile aplikasi Nikita yang bisa kamu download sekarang di App Store dan Google Play Store. Dan pastinya kamu bisa dengerin Fox Radio Bandung dimanapun, kapanpun. Sekali lagi terima kasih banyak buat semua teman Fox yang udah stay barengan sama Rada dan Citra. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Selamat istirahat dan selamat malam. Bye-bye.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality. Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sangasanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sangasanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangasanga, sing ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Dianto.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang

0: PRSSN Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Dengan musik nuansa retro 80-an yang upbeat, lagu ini mengangkat semangat dan nostalgia masa muda yang terasa dekat dengan banyak generasi. Kolaborasi ini mempertemukan pengalaman Yeri dengan energi segar rutinitas pagi, menciptakan vibes musik yang familiar sekaligus fresh. Lewat masa remaja, Yeri mau ngingetin kalau semangat muda nggak pernah benar-benar hilang berapapun usia kita. Ini dia, Yeri X Rutinitas Pagi dengan Masa Remaja.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.